0: Ragu bersama dengan Dino dari Pogan. Jadi ini pun adimba awal ke nanti jatuh bersama dengan Pingarut Mi di Sepaim Anwati. Kita bersama dengan DJ Enci. Adik bersama dengan Taisa Santote. Hello.
1: Ya, hello. Selamat pagi.
0: Selamat Isa San, Enci. Okay.
1: Ya, ya.
0: Dari Kikah, mari nanti.
1: Okay, jadi aku terus dengan report ke berpagi. Terima kasih DJ Hazel, the tugas pagi ti. Lagi ya dengan DJ Ibrahim. Jadi aku itu ada Galeri Pustaka Negeri Sarawak sempena Majlis Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak. Dengan ajar susun atur program masa pukul 7.30 berpagi je na. Register balapi menek dengan pukul mahi setengah berpagi ti. Tegih dengan slot ini bicara buku penulis Sarawak bersama moderator Encik Benedict Samling, berabi dengan panel pembicara Puan Dayang Azizah Muhammad Saleh, penulis buku Negara Tanpa Hujan, dengan Puan Nur Ashilda Sahran, penulis buku Alegori Tanah Mekar. Dengan masa pukul 3.30 berpagi, ngempan lagi bagi slot kedua program literasi awal kanak-kanak di Pustaka Negeri Sarawak pasal dikongsi buku pendidikan awal kanak-kanak bersama Dr. Siti Zaleha Ridwan. Dengan seterusnya lagi pukul 9.30 berpagi timati jangka suwe yang berusaha Dr. Azizul Ismail, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, dengan yang berhormat Dr. Haji Syafi'i bin Haji Ahmad, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N. Perputaruh Daro, merangkap Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, dengan nama CN tegih dengan program bagi jom baca bersama 10 minit lagi ya. Jadi kuasa ketik mah report masuk aku the Galeri Pustaka Negeri Sarawak bagi majlis perasmian Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2006 dengan kita asra balik jerebah petugas de berpagi ti.
0: Okey, terima kasih Angeline di Tikati di Pustaka Negeri. Ya, lagi di program Pasar Membaca. Jadi terima kasih ke ya nabrangan di bersama ke DYFM di Tikati kas negeri ni mun di sebagai tar pucuk dengan kerakar pasar topi tersesan wati tapi pramun dia bisa mengat Tony Spoji seraruga on.

0: Ada jarak grup pentas bersama dengan Sindor Babar Kecewa. Bisa berangan dari bersama ke ADYFM dia khas dengan Nimun Adimbah Awak dan Antijah Mariati terakar pasar topik micang ngupita Nimun Adimbah ke dan Antijah pasar tips miris ataupun nang tak mien minyak wangi.
1: Masing-masing kita mungkin ada cara kita milih minyak wangi ataupun cara kita tes minyak wangi.
0: Amai gigi ke im. Lain minis minyak wangi ti kadang ia dengar recommend so dengar ni. Kami dengar ni nang awak ti buuh ti kena buuh ti.
1: Ya. Azal ada ni orang dengar Azal pasal minyak wangi ti. Kena neg mall ataupun neg supermarket tempat datanya dengan jung seninche minyak wangi. Bukan mirip minyak wangi tapi akan menghapalkan brand minyak wangi, gandan minyak wangi, akan menghapalkan masepih asal minyak wangi sen. Sen sebab ne jarak ne mirip minyak wangi secara fizikal. Nemiri minyak wangi
0: online
1: sebab mempunyai brand A ti jenama A ti mengenai sekeh jenama B ti mengenai sekeh asal masuk negara api buatan tunah minan bunga ke ataupun tunah minan buah ke ataupun tunah minan rempah semua mempunyai
0: reti dia mengkaji
1: ini. Ya memang mengkaji aku rasa memang ada buku nota pasal minyak wangi tapi bagi aku lah secara terus terang aku beran aku akan dapat memilih minyak wangi minan katalog. Aku akan dapat memilih minyak wangi secara online. Aku mesti memilih minyak wangi secara fizikal.
0: Okey, tapi sama kena dengar tak digit telefon tayu sesanan watik. Hello.
2: Hello, DJ Hazel. Hello, bro.
1: Yeah. Selamat selamat berjerebu bro. Babe gi kan berjerebu.
2: Berkurang memang dia berkurang lagi lagi nipis kira lah sebab dapat kira saya dari di bagian kapong ni. Tapi babe gi ia dah parik dalam benda lah pakai memuak geso di di daun itu ni kabar betul dah ni jerbu mudah nak tukang keris madin lagi kurang lah lagi kurang so harap-harap jerbu hati akan ni lah pulih lah amin
1: dah ngarang nama ad meh
2: iya betul
1: dah ngarang nama ad ke tempat asar
2: ya betul harap dua hati ataupun sepagi continuously ujian saat jerbu hati dapat doga dissolve.
1: Hey bro, sebuki carangan miris ni minyak wangi.
2: Tipku simple, cara simple. Aku ati miris dah aku online kah anila. Aku mana aku miris jaku, aku direct di kak mong.
1: Sama.
2: Mana ya cakap apa? Simple ya gigi. Ni ada besar dek. Mana nyam tak ada ada. Nanti kiri saya punya di katalog ni mun online ni bagus masa ni pakai kena dah buat kami na kadek na antes tu amai di mall lagi sampel
1: lagi tester
2: memang di tester so aki aku aki biasa di kat mall ada je aku okey dah dek mun regaba lah, mana bara anida, ane dipakai kena bara standard dekure pakai ane di rega di simple de, mana jaku tu ngem madit nak pakai aura.
1: Asal suka bermak dang de.
2: Ya. Betul.
1: Jadi bro, Agi daya. Kamu tes minyak wangi ini agi ia semur di tengah ini agi ia semur di jepoh ini agi ia di ia semur di outerun buku anda yang kedek semuki tip bro
2: ayah dah kena ada na ini semur di ini pura tengah na kena kedek
1: mana
2: ayah ini ayo efektif de dekok lah dekok di anak-anak di pula dengan anak-anak kedek tiap-tiap nak taste minyak wangi nak sembuh Malaysia di pula dengan anak-anak kedek anak-anak tu kedek tu ya pakai asal dia ni ada few second sana kedek kacan lagi efektif nyam dia dengar atau ana suka dia dek ni lah di choice dek ni okay on mana ayah dek tu
1: pagi daya pagi daya dia suka sebut di outro nanti mau pagi daya ngudut sekudut mana
2: lucu
1: amai amai Gi memang gi raya di kadang-kadang di mall ya kadang-kadang ya antes ni minyak wangi ya mau spray di awal tulut mana ayah mau kedek mana kan gi daya beken ya murah na mau beken ke seke gi
2: ayah betul tak habit sorry adalah
1: ya ya
2: tuan sawa gi lah pak sorry ada habit mana na ada hari kena lah ada hari kena kau kide gitu kan kena ada na sebelum di pulak tangan kena-kena after all sampel anak tu ni ia nak test ni di pulak tangan pakai so far gitu nak kok kiri saya daya test sambur ni kita kami sambur mana spread we check okay lah
1: dia amai agi kita jual beken daya dak ani ani nang daya dak ani tester ni ni lekas bo me
2: kurang ada kena mana barangan bisa aku sikit kan ni dengan mati tak muna DJ Hazel aku rasa dia pakai Elizabeth Arden. Tung bro bawa ni.
1: Bro, aku dah kesahan ni brand ni jenama minyak wangi ni. Kan minyak jenama i den Brana ka den Malaysia ka aku dah kesah. Amai di kesah aku
0: buuhi
1: sku ni
2: sama ngecoy tu bro, sama ngecoy tu.
1: Ana mai amu ana anak mereka mengiku, anak mereka mengiku admiris wangi minyak wangi. Aku mesti agi ni agi botol di tenganku. Kau aku spray nak. Ani sekini minyak wangi nak. Kami minyak wangi nak seke kopi kah, seke teh kah, mana meh?
2: Ataupun tak biasa ya menjeku kami tak ada ayo di kopi.
1: Ani kena di seke kari.
2: Suka kari aku dah prefer kari.
1: Ani ni minggu-minggu meh dia suka kari ni. Tetamu ani.
0: Kamu suka kari im di anwanus berak.
2: Tengah sahur ayah. Tengah sahur masih berak kaya pakai. Ya, kami nyam dada rendu paras kena man dengan kari mengajager
1: nih. Mengajager. Ani nang biasa mekabus babai dah.
2: Ada kan ani hanya mekabus babai tak ada kan singapura dan ada bumi.
1: Mengajager.
2: Jager hati nang tu. Ada.
1: Kira-kira muti, kira-kira tung ke di Turak Kemajeh. Mana nasat munuk meh?
0: Mana nasat?
1: Jadi
2: mana nasat?
1: Jadi di seburat ana di biatah ana depan ku lah biatah de inang kemi sukun inai Arab kami asisi nai Arab, bye bye Isarah ba.
2: Pen ka babai mutui-mutui ame tembus. Babai babu dong nyara.
1: Ame ame agi dengan kunang agi dengan kunang muti sukun ni nai nai kerja nai nai urah me.
2: Iya.
1: Te sumuk menang babai ne babai di salah babai di Arab muku ane babai ane dua tahun kali me babai ane kebus. Kebus mudik, kebus mudik.
2: Baba ke babai dan jarah dia.
1: Ya. Dia anak, anak. Ada, ada. Anak ada, anak ada tak nyarah. Pak anak kira trademark.
2: Ya, betul, betul. Adik ya, tengah-tengah dia harap kau kita.
1: Ya, ya, ya.
2: Dia harap. Mereka jaga dia ni. Yang tak ada ramai itu. Pelik. Ya, tapi lucu. Ya, ya, ya.
1: Okay, bro. Okay, bro. Thank you, bro. Terima kasih.
2: So aku ongin salam kak ngana di dua DJ DJ Bro ngana DJ Hazel dari sana bukan tiga menit bara geng-geng awah kok mana bara paminat-paminat radio station YFM dari KDKD. So aku minta sop rega minta sokongan beda nyokok YFM dari otak kami dia dah berkat mati dari nyokok kami dia dekat beraya ke. So majority akan tetap beraya. Dan sepongan yang YFM beraya kok nak bara penyanyi-penyanyi ada tak ada beraya. So dan sudah ini harap so perbara di dalam senang kak damai mendua pakai pelitup muka. Okay bro, dengar tak? Pakai pelitup muka. Sedangkan menetap muah di kapok pakai pelitup muka. Gemun aku gagak. Walaupun aku senarum, memang aku pakai pelitup muka. Dengan mendengar ku anak aku kadi. So dem sudah dengi. Selamatkan dupat. So dem sudah dengi. Happy listening. Okay, bye.
0: Okay, sama dengan Mr. Midesem im. Yang miris tanda-tanda asal i nang i degen i kena.
1: Jadi mungkin anda belakang tadi beken ada tip-tip cara mirih minyak wangi dapatlah kita belajar ya. Jadi kena ada tip bidaan lah mengenai cara tip kita mirih minyak wangi ya.
0: Jadi sebayu tarik kedengar dengan komen-komen berdengar tak im kena pergi dengan tak di red telefon tarik pasal titik pak kata tapi paman dia bersama dengan Ragu 6 Milia dengan Generation B Band aku dek namanya.

0: Ragu nak pendapat sah Tony Peace Band dari Pramantai Sesan Wati. Tapi cikgu dengar komen lagi dengan tak komen pasal topik Sesan Wati. Cliffson Cliff yang selamat sesan, selamat tugas dan salam Malaysia Badani. Komen kod di topik pagi ti aku akan sembur nisit di Purak Tengan. Kali pasal ni nang gosok tengan ni nang kai kedek. Kalau kamu wangi ataupun cun dengan cita rasa you miris.
1: Tapi ada yang mana Zul kan ada ngetes minyak wangi bersemur da pepatangan. Sebab pepatangan kadang-kadang kita pakai sabun, kadang-kadang kita pakai pencuci,
0: kadang tak man.
1: Kadang jadi seke nak kai asli bercampur-campur.
0: Betul. Apa aku setuju ke im? Mai kadang kau bina rebus pisang kau bina kau man sambal bing.
1: Seke bing lah.
0: Seke bing. Kasih ke Veronica set inang cap tugas niaga inang bagi ku miris minyak wangi tentu asal gi wangi. Pak paling ku dah suka minyak wangi di terlampau senang. Sebab aku berkaning bahkan kembali usaha sedang dapat nang maklumlah nak timba the perfect kakehan kedek bu wangi di rebis.
1: Jadi ada lagi tip Zal pasal wangi itu ada lagi aku dengar ni orang tinggal lah memang nak boleh kita manang nak pakar dah wangi lah. Memang kan namiri minyak wangi pastikan minyak wangi sen beri da botol kaca. Sebab memang botol wangi kan kedoknya ada botol plastik akan mempengaruhi sekeh wangi sen.
0: Sebab
1: kan sekeh wangi kadang-kadang ada alkohol. Jadi kan ada para miri da asli beri da abi botol kaca. Nitip lah.
0: Nitip. Okey, tak bisa mangga dengan tak digit telefon tak ye sesat nanti. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Selamat pagi. Asy dah telefon ti.
2: Ya, bo, suka kepik mati yang dulu. Kita mesti saya pasal minyak wangi sih ke teki siap men.
1: ini tip mirip minyak wangi. Ada tip kah?
2: Kalau ku mirip minyak wangi lah, biasalah manak boy. Usah ngancit tu tengah, boleh ngancit atibu. Uang untuk ngancit atibu boleh untuk ngebemari.
1: betul.
2: Yalah, uang untuk ngancit beju lah, tetap tibu lah beju ya. Terus ini kesana lah si ke, memang, oi dup. Atengon munti, uang atengon munti. Ngancit mu lagi, memutrai lah dua tahun kali seperti si atengon di jika. Pulih sampu kan membuat seperti itu sih ni kesit pertama mau ngancit ni kai membuat mbah. Pulih ngancit nang baju tayar lah seperti si nomor satu lah kon oh ya. Abiri mesti nomor dua baru mau ngancit nang ang tengon lah nedek sih kena. Lalu lah seperti si kesiti lah. Asis ke gula batu lah gula batu.
1: Seke ini seke buah.
2: Suka buah-buah, campur-campur, wang itu untuk mulai lagi gigit ni atibu depok.
1: Tapi karena ni kade ni sekali mancit minyak wangi. Dua kali mancit. Mau arti mau bersampu-sampu lah suka baju tu.
2: Ya, mau bersampu, mau tahu dap mikir nasi kesidi ni. Mau nak kade ni lagi mancit mu. Nak kade ni lagi nanti. Mancit
0: lagi.
2: Ahi bina kade. Ngan puli ni kade set lah wang depan mereka minyak wangi lah ni kade.
1: Patutlah jadi. Ani patutlah ni tester dah kade selalu nak kaya sampai ni minggu mabo.
2: kan dah khas untuk ni meni nak try ya.
1: Sample.
2: Tapi biasa lah ada pilih no. Demu ni dah kesini. Li tegak-tegak depan ni wang si sampel itu semuang bos, semuang jadi betul lah. Biasa lah. Tapi kalau dep mumpuot lah, wang dep selalu dep mumpuot cuti non dep memang dep mumpuot jadi lah cop menikah mutes lah.
1: Terus biri lah kasat test.
2: Terus biri lah. Tapi suwe kucing selalu online boh miris seperti itu.
1: Online kan dapat test boh.
2: Tapi mupuot na lah jenis si tinondop na lah biasa na pilihin mo to hoy. Oh iya so to sekali ngancit na. Tapi ko kada ko dagos lah minon wang ko nol paso saja lah. Suka minon si sike buahan sike dayuk na ya etra ya lembu. Tapi dari ti semu gak na minon si mengsuwe ko tengah menok selalu minon si kaso ni. Spaghetti gauk lah ko na ya tapi daya na gauk si ko na. Tapi boy mengumit dalam lembut lah belan office pun tidut ni wang dok menek oh ke sibi mute main belan ada office. si Edna nak topi kita pasang lagu terpagu-pagu lah. Sama pepagi na kenu ya sama penupi. Moga kenu malah ensem ti malah temengem dayu ti mengem ya.
1: Okay,
2: happy numpot lah. Ya tuhoi kita nyambut hari Malaysia lagi lah.
1: Semangat menuburan. Minggu
2: pagi pasalnya. Lepas itu mengen. Mungkin aja we ku dia Ibrahim oh dengan Edral ya.
0: Iya.
2: Not kita beda pun not jena. Capai lagu beda yoti bukan gudun jena.
0: Bayi puan lagi.
2: Yalah kalau APP ada lah keping aku dia lah.
0: Yeah.
2: Okay lah good morning, okay. Good luck you, bye bye, thank you ya, bye bye, sama berpagi bye.
0: Okay, jap sama enggak ayang boy. Lagi komen dengan tag team Agustin Tin. Enang bagi aku kai nak kedai pak aku milih masuk agent tak jual wangi.
1: Ah, agent ya.
0: So wangi aku milih wangi dah suka aku bala abi mamba ami ila menang suka terung terang. Inang suka terung terang inya kebes. Nya jida suka balance miring nyugonda katalog lah im.
1: Katalog.
0: Pasti katalog.
1: Miri masuk katalog. Ada lagi kita suka miri ni wangi ti binan katalog. Ada lagi kita suka miri wangi miri gambar sebetulnya tu bergambar.
0: Kadang-kadang magiga dengan tamiri nya wangi ti miris tegari an kedeku wangi kan ni. Pakai tegari minat suka tinggal botol wangi.
1: Jadi wangi pun sebetulnya Zal. Botol wangi sen pun ini masuk tarikan.
0: Betul.
1: Sebab nada berlain dengan kita kadang-kadang ini koleksi. Koleksi minyak wangi. Contoh minyak wangi ti botol ti minyak wangi ti botol ti. Pakaian minan koleksi saja.
0: Koleksi saja. Okey, paling tadi mainan cium tayo minyak wangi. Pak de terlalu kuat. Guys, juga kesempatan lain lang bagi ku penting masalah pilih minyak wangi. Janji git bau wangi.
1: Janji git. Ati bagus ti.
0: Janji wangi miris sedek lah. Jadi anu tejak komen-komen berdingan tak bayu tak arek bersama dengan berdingan tak tak piju unga ragu paman tadi mesti ada kesempatan bersama Jackson Boston dengan Magnificent 5 band Bintang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ayah ramang kalu ada perawan tak sesat nanti bisa makan mekis. Ah, kadu iki dengan tak komen im.
1: Okey, masuk Afong J. Manang sama sasan DJ sambut tugas. Topik minyak wangi. Ku suka minyak wangi delemut wangi. Pasal botol I gi hadiah. So ni so banku miris. So New York.
0: Same, tahan. So New York.
1: Jadi nang Madin ku nyikon jadi kenangan. Oh kan, ni nang Nazal simpan.
0: Oh, nyikon tu.
1: Memang adanya suka minyak wangi.
0: Betul.
1: Sebagai ini
0: kenangan.
1: Okey, masuk main sales supaya sama pagi DJ ceria cas lalu aku pendengar ini kan ku suap
0: pendengar setia
1: dari Kunti. Mula aku DJ aku Viper miris minyak wangi botol kecil-kecil senang teban treble.
0: Senang teban di
1: paling ayuh pun aku miris taruh puru ml. Senang teban dang bag kecil.
0: Jadi ana intinya tambah sama-sama dengan komen-komen baringan tak pasar minyak wangi. Bagi masam nang tak bagi gayar baringan tak miris minyak wangi, remian minyak wangi ti nang tak beken manusia
1: beken kena beken tip cara ne miris.

0: kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
1: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda Kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
1: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance yang flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Arer Baranganu sepukur P.I. Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Masu Biraya Janji Cinta. Saya macam mana mati nak lagu pi muka kita masuk kesna. Jadi selama berpagi bersama dengan aku dah berpagi ti dijadi di segmen yang ngadi aren masa pukul peri berpagi sampai to pukul 2 nerangan tu. Jadi dah berpagi numpati semua ngadu berang peri 2026.

Jadi dah berapa pagi ti aku Ira sekunci ahi info-info ataupun program-program dah Ira dah natur, dah buranti nak bala semua ping-ping YFM bidia ya. Dah berapa pagi ti. Dengan sama-sama lagi kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dah masuk sun berlaku sampai top pukul 9.2. Nerangan duti mati. Jadi balik kita boleh ke pinggan media YFM BD yang menggunakan frekuensi ni 06.5 MHz Kuching. Nyunggu balik kita ada nyanyi di kawasan Serian boleh ke pinggan media menggunakan frekuensi ni 06.7 MHz. Ataupun boleh lagi ngkeping ami dan mena aplikasi RTM Click atau bersama dengan ami dah berupa giti dah abis Facebook Live YFM BD. Jadi balik kita akan buat like, komen dengan share live ami dah berupa giti dah Facebook rasmi YFM BD. Jadi ngarap semua nasihat dengan ceria selalu dah berupa giti. Mungkin ada balik kita ada baru muka beus ataupun memohon kerja ataupun lagi ngupi daramin ataupun dekedai kupi dah masa itina. Sambil-sambil berhibur dengan Amida YFM Bidaya. Jadi terima kasih balik kita ngin sentiasa bersama dengan Amida Station Radio YFM Bidaya. Jadi kita pergi silong tayar dengan lagu penghibur kita masuk Tony Spoggy, Seraru Gaun.

Jerebu dapat teban enam kapurengta, rebis i bepaut ngasaloran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita ada berupa kita masu Tony Peace Band. Nah, pun apa dah mengabang kita 40 minit rain pas pukul pre-e berupa pagi. Jadi juga bila kita ada baru muka radio dan jam ti bersama dengan aku di jadi di segmen yang di Aren masuk pukul pre-ibu pagi sampai top pukul 9.2 narangan duti mati. Jadi dah berupa pagi ti dah ada bersama dengan kami dah habis Facebook Live YFM dia saya mention Nurul Atika Midi Sam hai di jadi kuana geng-geng awah YFM dia dah dapi-dapi ada selamat berupa pagi selamat bidapu dah pagi ti harap semua nak terasing sehat dengan ceria selalu kuana ya. Dan ada lagi Nurul Atika. Selamat berpagi di jadi pengeping YFM dia. Ngarap kita semua sihat terasa. Salam manis masu JB. Terima kasih nak Nurul Atika ada masu JB. Johor nak keping kami the YFM dia the RTM Kuching the berpagi ti. Dan ada lagi Durin Gubes. Selamat pagi. Selamat bertugas menuju di jadi The County. Selamat pagi geh nudu beradingan. Persatuan Peminat Seni Music Bidi Kuching. Sino El Semujang Jikin Menak Rachel Merikan Mamu Cikgu Esther Kuana. Salam damai. Dan ada lagi Rona Denny. Selamat bertugas dengan seramak berpagi di jenek semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM. Lagi harap semua nak sihat-sihat selalu. Dan ada lagi bersama dengan kami, Nicholas Teres, David Ecom, Ji Chun Fo, Clifton Cliff, Seramak San San, Seramak Petugas DJ, Salam Sarawak Maju Makmur, Salam Manis, Debara Peminat YFMD, semoga ceria-ceria selalu. Dan ada lagi Jackson Ritan, Seramak Isa-Isan DJ, boleh request lagu Ru Atinku, Sokmetan Joneng, nuju ku khas Yun Seperuk, para pendengar setia YFM dia, geng-geng awah, geng-geng PPS MBK, Salam Manis, Kadamai Seraru, Sok Kampung, Mambong, Pendrisen. Jadi, terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami dan abis Facebook Live YFM dia ada bro pagi yang nanti saya macam ada bro pagi yang empat semangat bro pre-e 2026. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita info-info ataupun program-program daerah Dok Natu dah berhenti. Saya macam nak berhenti pre-e lebih-lebih lagi. Saya macam nak ini program berkait dengan sambutan Anu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Wani pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Melton Joneng, Ruruh Atinku.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

2026 daerah Dok Natu de Buranti Sim Cina Buran PE Semengnam de Buran PE 2026. Jadi terima kasih anda balik kita ada masih bisa mendengar nama The YFM Bidaya The Berupa Giti The Segmen Yen Ngan Di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai top 92 Nerang Nuti Mati. Dengan ada lagi akhir lagi info-info ataupun program-program daerah kunci dengan balai kita de berkait dengan program daerah Dok Natur de Buran PRI dengan info-info terkini de mah terjadi kayak kira ada negeri kita Sarawak. Adik pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Claudia Garres Mana-mana Rindu.

Segmen Yengan di Arun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semang Dua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi si Mencita Martina lagu Masu Nemilia Lia dengan Generation B Band Oku Dek Kinanam dan mengabang kita semang jauh minit rimpas pukul semang berpagi dan andutik. Jadi selamat berpagi nak semua ping-ping YFM Bidia dah berpagi ti bisa menganaku di jadi di segmen yang di aren sama-sama kita berhibur sampai to pukul 2 narangan do sama-sama lagi kita puan info-info ataupun program-program di era dok nato dah beranti semisyen berampri 2026. Jadi dah kali ti aku ras kunci dengan bala kita indeks pingakas angin. Dadak anduti saya mencintai semua hang nubra pri 2026. Setakat pukul semua hang bro pagi ti. Ada mahima kawasan de Sarawak ngirikot indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU Sarawak de kategori kai sehat se Malaysia de Sarike 100/5 IPD Serian 100/2 Semarahan 100/10 Kuching 100/10 Semalaju 164 Sibu 156, Sri Aman 156, dengan muka 154. Jadi saya mencari mati nak mahi kawasan ada Sarawak ngirikot IPU the kategori kai sehat. Walaupun kita mesti aminan pinutu undung dah sesuai wang kita luar dan nyepa dengan ahimah. Kita nyehep umuan peras, wang timpuh jerebu dah masa itina. Lebih-lebih lagi juga bala kita ada anak icik ataupun dan nyamatu ataupun dah ada penyakit kronik. Lebih-lebih lagi penyakit asma dah masa itina. Sama-sama kita nyaga pan adep kita wang timpuh jerabu da masa itina kalau boleh bak kita luah nek separmin da kaliti

Jadi dah ada bersama dengan Ami dah berupa gitu ada di Facebook Live wa FM dia. Saya mention yang amang Sweet Wawa Hadi J. Selamat berupa gitu kuana. Dengan ada lagi Kat Meling Spiegel. Selamat berupa gitu jadi salam masu Sorian. Dengan ada lagi Lawrence Mike Hadi jadi selamat bertugas pagi ti dengan selamat pagi numpat kait kembut bala geng-geng awak FB geng PPS MBK bala The Keping Radio Bidaya kau nak salam sehat salam ceria ada pagi ti. Dengan ada lagi ada bersama dengan Miss yang mencina James Pengiran Esther Kia selamat isa-isa numpat DJ kuana semoga sehat selalu. Dan ada lagi Patricia, Sayes, Atiang, Pako. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFM Media ataupun dan keping kami di Mina Radio di Abi Frekuensi 96.2 Mega ada Kuching ataupun Frekuensi 96.2 Mega ada Serian. Ataupun dan keping kami di menan aplikasi RTM Klik di Bro Pagi Ti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Sumu Glinas, Joget Glinas Aku Glinas Geingan.

nasib seput break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi sim cerita mati na lagu penghibur kita masu Stephanie Salau dan mengabang kita tarpu 5 minit lepas pukul 9 pagi de anduti. Jadi de berpagi ti de ira sekunci ku dengan balik kita sim cerita berkait dengan sukan Para Sukma Selangor 2026. Jadi da anduti semisena andu pimangan dadak sukan Para Sukma Selangor 2026 dengan setakat pukul 9 bro pagi ti Sarawak da abih kedudukan Kitaruh semisena dengan 45 pingat emas, 20 mahi pingat perak dengan 47 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan de berupa giti de setakat pukul semua berupa giti saya mencana 120 pingat dadak negeri kita saya mencana negeri Sarawak de abi sukan Para Sukma Selangor 2026. Jadi de anuti saya mencana semua berang pri andu pimangan dadak sukan Para Sukma Selangor 2026. Jadi da anduti ada rimuh perumahi lagi pingat da bayu dok anug dianugerahkan. Jadi da anduti si mencina andu pimangan dadak Para Sukma Selangor 2026. Jadi sama-sama kita nyukong para atlet Para Sukma kita ti de abih Para Sukma Selangor 2026 lebih-lebih lagi atlet negeri kita negeri Sarawak.

Jadi dah ada bersama dengan kami dah berpagi tidak di Facebook Live YFM Daya Segmentnya Lily Sinok Lina. Selamat pagi DJ di Seramak Bekonti. Dua suap peminat YFM Daya dengan suap fan club semua Grina di Sopak Kani Kuana. Ayo manis di Kupera Sony request lagu Sanggup Aku Dok. So Gwen lagu Iban nuju nak DJ di geh dua bala-bala DJ Kuana. Terima kasih nak Lily Sinok Lina. Dengan anda lagi bersama dengan kami, mungkin baru bersama dengan kami, the YFM Media, Simchana Landi Lambit, Nenek Filang.

Selamat pagi, selamat bergas DJ. Salam senyum masu SG Kuana, masu dengan kita and Angela JB. Dengan ada lagi Simoni Karong dah berupa gitu. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita de berupa gitu. Saya mencina lagu Iban, masu penyanyi na Timothy Kerimpa Kacalauya.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo koda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya dia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong taulun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pake kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Dua natengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bel kita akhir lagi info-info ataupun program-program daerah Dok Natu de Beranti Simulation Brown Prix 2026. Terus bersama dengan Amida YFM BD Gerak Bersama. Jadi kita berhibur tayar dengan lagu penghibur kita masuk Mega Force Bunga Kupuak.

segmen Yengan di Aren Baranganu Sopukor Pii Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Aseng ira awang manya si macam mana dina lagu pinghi berkita masu Sindora de mengebang kita semua 5 minit rempas pukul mengni bro pagi de anduti mungkin de jam te bala dengan kita gago ira bitanek guna pimaan kita dadeng nerangan duti mati. Jadi harap ini saja ada tunah balik kita ada anduti berjalan dengan lancar kuannya ya. Jadi de bro pagi te de irakku sekunci dengan bala kita si mencena ini program de ira doh natu de buranti si mencena Sarawak Family Planning Association SFPA ira ngatur ini kempen saringan PA Pismer secara percuma wang sumpri yang berang PRI 2026 si mencena anu 6 masuk pukul mehi bro pagi sampai to pukul 2 nerang andu the clinic Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching. Jadi kempen ti adalah secara percuma saja. Jadi tujuan kempen ti ira dok natur si emensyena ira ngesan penyakit kanser serviks de peringkat de lebih jaga melalui saringan kesihatan para dayuh ya. Jadi bila kita boleh mana kempen saringan PAP SMAS secara percuma dedak denatur bedah Sarawak Family Planning Association SFPA wang sumpri yang berang PRI 2026 anu 6 masuk pukul mahibru pagi sampai tepuk 2 darang andu the clinic Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching. Jadi kempen ti raduh natur berkait dengan cancer service Cancer Cervix de peringkat de lebih jaga lebih-lebih lagi bala dengan kita bala-bala kaum dayung ya.

Buat ni pun cuma kasih anda balik kita ada masih bersama dengan Ami, Kak Ira dan Keping Ami di mana radio, di mana RTM Klik ataupun dah bersama dengan Ami di Abi Facebook Live YFM Bidaya dah perut pagi ti. Jadi aku Ira Nyugon sepenuh cuma kasih anda balik kita ada masih bersama dengan Ami di YFM Bidaya gerak bersama. Jadi tapi selalu dengan lagu penghibur kita lagi masuk Freddie Thompson, Salaku Camellia.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, ane beri bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana no? Sapi mana bu ha?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana no?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no?
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanda kuti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopi semai ngan aw di kopi semua buah na mu.
0: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
1: Hei, siapa makan di taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau kispetal na?
0: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, ogi sushi. Ogi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mongana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi mona pengumuman dai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
0: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

Teddy Babe. Si Michelle Martina, lagu penghibur kita Masuloni Timela de berupa giti. Jadi ada lebih kurang taruh puluh minit lagi bersama dengan aku di jadi di segmen yang dengan di arenda berpagi numpat semangat berang peri 2026 dah ada baru bersama dengan ambil dah berpagi ti lebih-lebih lagi dah habis Facebook Live YFM dia semisional Donny Lim dengan ada lagi Mami Cegu Esther. Jadi sekali lagi aku rapidaan nak bala kita semua lebih-lebih lagi nak semua ping-keping YFM Bidaya de berupagi ti saya mencena berkait dengan sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 Ira Doknatur Ruang Semengda Menubrang Perii 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan ngekat tema de sewati saya mencena Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pameran sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 Ira Doknatur Bitagih Andu Ti Semencana Semeheng Nuburan Prii Sampai Tok Semengnem Semeheng Anuburan PRI sampai tok Semengnem Anuburan PRI 2026 di Plaza Merdeka Kuching. Jadi selain CN ada lagi pameran mini berkait dengan Anu Malaysia di Semeheng bahagian di Sarawak CN Malaysia di Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian. Jadi bala kita boleh mandek sama-sama kita ngirami sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 dan atur dan negeri kita ada sewati semacamnya negeri Sarawak. Dengan tema ada sewati semacamnya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi bala kita boleh megau info-info lanjut ya. Megau lebih lahi lagi info berkait dengan sambutan Andu Malaysia ti de abih portal Merdeka Taruh 60. Jadi saya mesti dah mati nak tinam pimpuan kita bersama sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 Daerah Doknatur Wang Semengena Menubrang PRI 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan ada lagi pameran sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 saya mesti dah Ira Doknatur Wang Semeheng Menubrang PRI saya mesti dah anutik sampai tok Semengena Menubrang PRI 2026 de Plaza Merdeka Kuching dengan ada lagi pameran mini Andu Malaysia ada Semeheng bahagian ada Sarawak saya mesti ada Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian. Jadi bila kita boleh mendek sama-sama kita ngirami sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 The Suwati dengan tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi dah bukin dah jam tiba bala kita ada bala dengan kita ada gago bitanek dah pitak tenek ni kapi maan kita ada dek nerang Andu Timati ya. Selamat ngundah ping kerja kita ada Andu ting harap semua nak berjalan dengan lancar. Wah ni pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Jackson Boson Dayung Puncak Borneo.

segmen Yengan Jiaren para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi saya macam matina lagu penghibur kita Masu Dasil dengan Rahayu Kurnia Kajon Oku. Jadi de jam ti aku meirang emas tugas aku de berupagi ti. Aku dijadi dan ucap sepenuh terima kasih nebala kita ada sudi bersama dengan kami The YFMB Daya. Lebih-lebih lagi the segmen yang dengan di aran de berupagi ti. Berupagi numpat semua nebulan peri 2026. Jadi bila pun lagi kita bila pun bauh the segmen debeken jam debeken dengan andu debeken bisa mangan aku di JD. Jadi sen saja ada masa aku. Bye bye semua. Terima kasih.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing nes marahan,

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin ya mah ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melanggina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing nes marahan

Okay, hello, sengada dan lo sepesu ke mani tamlim penjedahi ke DJ Baun ngejeloh segmen tamalang unaloh hati ya segmen ngelarah ngelua nadahin hapan dan lahu ha mani tamlim hui nama kelabake bakil lete kelenghi dado kaya mir FM abalu ado ani anu nadengah kelo ngina lim kelo sayu amage dan lahu ngina kelo hipu nakenap alang amalu. Okay, mani tamlim poke puido amai inai dani hana pulu do bulan pitan duman 2026 dahi lahu dani hati gate daupat. Okay, manitam alam teha kucing, serian, lundu, bau dan pelahu menkelan teha samarahan kudang kelang hira doka yang mirip FM pakai frekuensi FM jikusunji pentusu dahi lahu FM jikusung nama penji. Nah, pelahu manitam alam teha lem dalehkan dan pelahu awan daleh jaka ani kadang kelang hira do kami FM pakai radio online tam nu repah RTM klik dan lahu kadang ane pejirahik ngejeloh live page radio kayan. Okay, mani tamli malang teh wajakan ni dan pelahu mengkelo nangin live belu ada ni mengkelo hadau ni majausu mau kaji pusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live segmen ngelarang ngelu ane dahin hapan mandalo bakih-bakih tam jasa dalo peji pegep tengaran hintam ngejelo segmen belu adau ani. Okay, dahin lahu lagu alam buka lasan taman ade ku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenana Thomas Anyi ihati alang kuma jaji Tuhan. Jadi men onin aku sang pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenana lawing sang ihati pehina kalat.

0: ko na nigak bataman la.
1: Lan Amenda hindi e bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya. Kamu kuat.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun debak ke ya. Ya keda. Asa untuk gilangnya. Kuna slap nan.
3: Kamak dahina. Ya mun kami bon ke batok.
2: Kaju kurem antam ne apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata mengan. Petna, telefon nama. Aku takut ni Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Ha, adik. Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
6: Alambil lah.
0: Tak nak.
6: Ha, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
7: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
7: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang yang tidak dikenali. Ingat!
8: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
9: Okey, nana je lagu ala kena lawing sangi hati pahina kalat. Tino lagu negeri hitam, pala puluh pita minit, pukul 62 berluadau. Okey, selabau din lahu, saya ngedau mendalau bakai-bakai ta, malu unai pejidahi, kan ngejeloh segmen, anglarah ngeluan dahin hapan. Dahin nanti ni aku nak barap lalau, anau segmen, ngelarah ngeluan dahin hapan. Gate adopat, ihati puluh da bulan pita, na duma na 2020. Keti namun onin aku sangkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau dahin menohonan hitam pejopeji alam segmen ngelarah jaki. Jadi puku naji ngedau hitam sote payang jaki taik lenghi dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin menohonan hanitam peji alam segmen dahok tam do ani. Okey, nunggu dah utama doa ni, tindak aku umatai HP share doa kayan, terdah hutam pekalai doa ni, ihati kelilau. Jadi aku nginah men itama lantai hafahkan, apalah umen keluar langgelarah jaka ni, angkelok tena kata keluar angkelok segmen dah hutam doa ni, jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau na'am. Dahin lahu pukul naji junang itam pejoh peji alam segmen dah petangga nurepah tebara. Dahin menuanan hendak kusengkusi dengah kliah menitam lim. Dahin pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hendak itam tekelenghi lung donih alam sejarah. Dahin pukul 2.40 minit lebih itam pejoh peji alam segmen dengah menhawang daleh. Dan lahu tepat pukul 3 lebih kalau pejoh peji alam segmen PDK peji dahin kelok. Okey, nunana ana segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan lamatoh ma pukul 62 beluadau atau pukul 3 lebih kena nalim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info man itam lim. Jadi man itam lanti noto jakan ni ha makluh hada kusi agak da kloti manakui hak konti ni jasi tam pepe jam hino ngawan alang lasu alang pa ana taga dan palahu hino ngawan alang ngelamatwa jaka ani. Radio.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.

0: Hello, aku DJ Baun, penjidahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, mau ke sebelah daun dan langsung lara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati liva ngete ika. Dan lahu wilung kuek madih hati ni aku sengkusi ke lundau mandalai tam Sarawak darah telur daun alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hana pulu da bulan pitan tino pada jih madih hadalai tam Sarawak. Hati Jerebu, Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin, Hak, Limbang. Dahin pedah lebihan ni bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hati Hasri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Sarikai, Sibu, Dahin, Limbang. Delahu Jerebu, Hak, Betong, Samarahan, Dahin, Hak, Serian. Dari lahu pada malam naah dari tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu Kapit, Kuching, Miri, Sarikai, Sibu, Dahin hak Limbang, Jerebu, hak Sri Aman, Betong, Muka, Samarahan, Dahin Serian. Okey, jimai hati gate do lima pluji do bulan napitan tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam Jerebu. Okey, 32 do bulan pitan hati gate do 6 tino pedah jima Jerebu pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam Jerebu. Jadi hanah do jarun telo do ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Nelahu engkau bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey, dan anak kelundau mandale tam Sarawak darat rodau. Jadi aku nginah man itam lim wina man kelo bake-bake lantih not wajakani wina man kelo lantih Melaya, man kelo tak dale hudik ke, man kelo lantih hak hawang dale jakani, man kelo hadau kusi agak ada kelo tih man aku hak konti ini. Dan lahu kerana aku sengkeritam perlu pejo-peji ala segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil banyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Nunan daok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Sarawak Forestry Corporation pitok lunang pangu tejoh tusah baya wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget hitok paanyoh dahok tebara tejoh keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jeleng halah baya dahin paanyiriak tejoh dahok bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan kelenghi, dahul halam, halang paan hitup hitam di.
2: Kena naji lagu ala kenan Alex Lihani hati bayak ba ayat to lagu negeri itam pala 40 minit pukul 62 beluadau. Kitine aku nama o ka sulabau dahin lahu sayu beluadau modala bake-bake ta malu unai maje usu nge jeloh live page radio kayan. Okay sulabau mondo bling ke baja Petruswan juk imang sulabau mana DJ na pala hu man Catherine Ubung dahin bake ta maje kila. Kena lo bake-bake tam alang-alang wani nai penjedahi gejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu tini aku sampai hituk itam li mengkeluh hadau metai kata klo ngejeloh segmen dahok ta madoni hati kelilau jasi kudang basa kata laung kelutai hape syredo kayan alam puku naji 25 minit ngedau naak. Dahin nanti ni aku sengkusi aji adengah ala neman kucing menitam lim tino junangaya ngavan hada leta mesarawa alang hipun kualiti di te tahap alang amage tino sarikai alang hipun indek asap di IPU alang bau hati jatu pitam plupat jarun pukun saya jihma dau ani nyoh data ala neman jabatan alam sekitar JAS ngejeloh sistem pengurusan indek asap di APIMS sarikai alang hipun IPU alang bau hati jatu pitam plupat serian jatu saya ya samarahan jatuh sepuji dahin kucing jatuh tusu puluh telok dahin lahu te kuri-kuri ngavan alang hipun IPU te tahap alang emage hati sama laju ji jatuh 64 Sri Aman jatuh 50 saya Sibu jatuh 55 Mukah jatuh 50 telok dahin Bintulu jatuh 6. Behman Ohanan te kuri-kuri ngavan alang hipun IPU alang pasak hati HILP Miri pitam pulu, kapit tusu pulu pitan, Miri tusu pulu lima, dahil limbang 62. Kanan dengar tejoh jerebu alang aku si manita mlim beluadau ani ya jadi manita malang teh not tua jaka ni mengkelo hadau adui ka humata kelo ti atat tua ti dai lahu mengkelale kira tenah hadui hawang dahi nawi hadang ke maklo nutung norepah nyabat okey nan dohok pituk manitam lim huina itam alang petulungan norepah lang te hangavan alang jerebu ajaka ani kadai kerana ku sengkeritam te kelang hiji lagu ala kena Steve Balang ihati pekulina mansalaka.

0: ani dahon Tuhan manitamlim dawani. Iaitam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipuntingan ani. Iha sang utaw dahin ngamang kenaptam. Iha sang masitam dahin medyuitam alam katetam. Halam iha na arukenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batong nakdap, nusi bau kenap, nusi hak amsayu barik, nusi hak ilau katman batong nakdap, nusi melayu ngo, nusi tek melok salah kelunan, nusi hamelu alam barik alam amtenang.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan menitam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang mengehadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ni lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia.
3: Kayan.

Okey, mau sengah dah dari lahoma o ke senglara mani tamlim kerana telah pajah paji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ani, dahok tamado ani hati akalilau. Jadi, empan aku basa jika tak kui ni lahu kata ala demen bakeh tam. Tini aku lama o ke sengah dah dan lahu sayu ala bau mandala bakeh-bakeh tam alam unai maja usu. Ngejelah segmen dahok tamado ani. Okey, selepas man iwat juk Petrus Wan, sengah dah ma Priscilla Patrick dan palahu sayu ngedau mendobling ke baja dahin Rachel Merikan. Okey, tindak kusang basa jika tak kunaring ihati kelilau kui uhkani adung bavui. Dahin kerana tetelah basa kata alane membake tang Wilson Chen kuna tini kelilau loh ita kuman kueh bangkua dan DJ kuri tan minyak masak dalok pakai na kueh anido kena tini ya sekarang manika Wilson dahin jika tak bayaloh alane membake tamrin kena tini oh do you imbuka lim ke taman lim kelingai tegui kanyagah keluhing anan kereng ngebu nak tu apa aku uh kelilau ni kena tini okay sekenaman aku alang uh metai kata ku ngejeloh segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim wina maklo bake-bake alang pay metai kata kloti aku ngina kudang metai kata kloti jasi kudang basak nak na'a dahi nanana segmen dahok tamado ni nuka dahok tamajima maklo hadau pejah-peji kelahiran doka yamir FM mata mempukul 62 belu adau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkerita mentai kelengi je lagu ala kenan kayan Kalimantan hati ala kuma puboh urip.

0: perlu pubo urip telo halam lim-lim kadaan. Perlu telo pekenang urip telo ya dodo na sa tangan ni halam nun pernah tusah-tusah lang telo hadapi. Kadaan suntana jinun pasti tetapi urip telo pejidin Tuhan adalah jikat alam pasti. Telo perlu puboh urip telo menjelang kerap Tuhan telo murid paan na alang sayu na kat alang tekap pelmana alang tekap baria telo tekap daun telo tekap.
1: Kuy Ruth nga Klahina Radio Kayan Miri FM.
2: Sayo ka na man hadoy kalolim. Na kuy hunya ngarong.
3: Hello, ako Lipan.
4: Hi, ako Daniel Dini.
5: Hello,
6: ako Usun.
4: Kusya hadal ho man talo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan hay not what lote dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.

0: Industri Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atahunge Bawang Bayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Paanyoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Sundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Senjelang Halah Baya Dahin Paanyoh Riak Tejoh Dahok Bara Sun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
2: Okay, mau sengada menit amli mana jilagu ala kena nalian ngawi hati dalih kui teleng usan antara lagu negeri itam pula 20 sayap minit terpukul naji ngedau. Dahin nanti ni teji info seokusi menit amlim tino gereja Methodist Shin Fu Yuan dahin gereja Methodist Sing Ang Tong kerengenepna kepen dermadaha tedau migu ani. Jadi kepenanan hipunya dipeji dahin beng dahau maprasibu alang anahana hadua ngavan alang sekdap. Jadi program alang gereja Methodist Shin Fu Yuan seanahana hak persiaran bruk matoh mempukul nepita naji hima atau pukul naji ngedau. Dahin kepen ada madaha gereja Methodist Sing Ang Tong seanahana hajalan deshon matoh mempukul nepita naji hima atau pukul naji ngedau lahu. Jadi kepenanan anhakna jadang tulung beng daha umapra jadang ala nguyok daha alang sukup man umapra sibu. Okey, nana ji dengah ala nai norepaji info menitam lim huina menitam alang teha sibu. Okey, dahin kerana aku senggeritam dalam pejoh paji tekeleng hiji lagu ala kenan Deli Amera dahin man onan nitam pejoh paji alam segmen daha petangan norepah tebarang.

0: Widya,
1: Nguyên Hai Đuôi Cá, Akui Viviana,
2: Lisa Ma Oksa Yoga Nap,
1: Avin Pa An Puji, dan Hedda Dekayan.
3: Ani Akui Pemancau Mekjeno, Tek Ha Umar Daro, Asap, Sengduan lah, Menlim Telok, Kelunan Daleh, Asap Murum Manih. Jadi Tek Jauh, Urip, Mariong, Ha Daleh Asap Manih. Ajak lepak ke masalah-masalah letek. Jadi aneh lepak melibat belia-belia orang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadi orang jen marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab aneh. Jadi korup tam taman hinan dan lebara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ni awin ane ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini yang tak konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok

kuih mending hitam, khususnya mending kayan, ja hitam bergerak aktif dalam na kajian, khususnya mitam lang tek halam pedalaman lah. Ja kenulang tak belajar ni nak ha, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah. Au jam kenulang tam na. Dengan pa pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita, kita laho dang ngiok na. Iha na bunah na kita ngiok konferensi ni, ja itam dang peji tengaran dahin dang share idea lah. Marung kenulang lang itan itam jam nei jam ni tam nuntuk tam sang nana nuntuk tam sang praktis na halam daleh tam. Jadi aku akai ja di mitam dah kaya nalang na kajian, aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habeh nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenulung tak nana tenang dahin entak share bandahan dahin dah belah ho mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tu alang tak na lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam lah. Okay, jadi nantu harapanku menitam lim

Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak lo hati jadi anak alang nyemugan tidak alang bayar anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak lo kalau alang nana unak tidak amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantas dah pedo menhabe rumah sembayang te nyanyi te sembayang bi daw daw alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak, pengaruh taman hinaan itu tidak kayak lan. Seng tek kesana dalam urip dah anak-anak. Taman hinaan perlu lan. Sembayang, ngetalau Tuhan. Jangan anak-anak, gak usah belajar sembayang. Dahin ngetalau Tuhan. Tidak

0: Serep tuk buadian tegak metegung ujung patah. Oh lingkung anak-anak kayan asanya radung tangan naskula.
1: Kana na je lagu ala kana mawati hati dayang bintang tinonan hati lagu pengakai baketan Venus Jonas Manadi ya. Ke manitam lima tini teji info seaku si manitam mani tejo. Program vaksin anti rabies mengkelolong hipun hulung asok ya. Okay, mani tamli mate pelupitan atau 20 pelupitan ani dahana program vaksinasi anti rabies microchip dan hupelisinan aso hat taman bulatan miri mato menepuku napitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi man kelopok ke pidoh hama inai langan dapat geri aso ala tusuk nyekang prarebis anidi mesti kelok jam umun aso kelok nan tau bulan berhujung nusih hamali dahin dan nusih hamo anakna. Alang kedua man kelok hadau sedia tiki kelok dahin alang bayalo man uklo geri aso kelok ala tusuk nyekang prarebis anidi man kelok meduh dalo dan lahu man kelok kira makau aso kelok tepeji dahin aso alang empayan alat tusuk nyekang perah rabies. Okey nana kuri-kuri dah hok pehituk mani tamlim wina menkelo alang endap geri asuk lo alat tusuk nyekang perah rabies. Okey dan dahin lahu jam tam hakon tika ni hati 45 minit pukul naji ngedau empani tam pujuh peji alam segmen dengah keliah tetap lenghi jilago lakena na joli jengan ihati anak un
2: Miri FM.

0: padi cucuk-cucuknya aja. Ah gitu. Padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nya yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi perap, pergi ke barat, dekat miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, masa ngadau dah lah homa o ke sengelara menitam lim kereta lupa jumpa ji ala segmen dengah keliah dan dengah keliah lang unak loh ala nama na Kuching Tena Sarawak dan ala lima pingat emas tegu para sukan Malaysia para sukma alang ke 22 Selangor 2026 ken hati ni tena Anson Tiong dan Matang bahat pitan pertusu kilogram dan lahu alang jadi juara kategori laki bahat 40 pitan kilogram. Bibiana Ahmad lahu dengan lamas alang kedua alam kategori do light weight hida bahat 60 kilogram menu ihadeng matang bahat 56 kilogram. Sona agon lahu dengan la pingat emas mandalah tam Sarawak menu ihad jadi juara kategori wanita do heavyweight bahat 60 kilogram dengan hadam matang bahat 54 kilogram empayan Johannes Gabriel Chu nabah jelaan pingat emas alam kategori laki bahat 65 kilogram. Beh menanan Brian Junesi Gustin lahu dengan la pingat medali tam Sarawak alam kategori laki bahat 61 kilogram. Alam kategori laki saya 10 kilogram berhujung Muhammad Firdaus Fandi dengarlah pingat perak Dahin Bronson John Gustin Lahu deng ala ji pingat gangsa medali tam Sarawak alam kategori laki bahat saya 10 saya kilogram. Beh menanan Nurul Rabiatul Adawiyah Bakri dengarlah pingat gangsa alam kategori do light weight hida bahat 60 kilogram. Okey nanti dengar alenai mana Kuching. Dengar alam kedua lahu alenai mana Kuching tino atlet Special Olympics Sarawak. Dengarlah telok pingat emas, telok perak dan energi gangsa alam petanding bowling serantau special Olimpik Asia Timur 2026 alang ena hak Hong Kong. Pertandinganan enhana tepat atau tusu 12 pitan 2026 hak top ball 10 pin bowling kai tak sport park Hong Kong. Tino alang na pertandinganan ni hati Special Olympic Hong Kong dahin deng mapeng atlet alenemen Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapura, India, Jerman dahin dalihtam Malaysia. Jadi alang wakil Malaysia ihati ihati kontingen Sarawak tino alang kepala na Datin Dayang Mariani Abang Zain ihati ketua kontingen Malaysia tino limna ihati telima atlet dahin alang iring dalo nan ihati jurulatih Shirley Chen. Lima atlet Sarawak lala bagi ihati Siti Hamidah Sabri, Vanessa Nisha Siok, Nelson Doni Sani, Muhammad Najib Salmi dan Muhammad Rizwan Mazie. Alang Angyoh bertanding jadi pemain unified. Okey, kita dengar alang Neman Kuching. Dahin dengar keliah alang Bayaloh hitam peji alam Sukma ke para sukma alang ke-22 Selangor 2026 ya tinawi telangindang tini alang lalu bunji hati Selangor dahin lubun 2 Sabah dahin daletam Sarawak alang lalu bun telok dahin lahu Sarawak dengan la 50 pingat emas 30 ji perak dahin 40 pitan pingat agangsa tinok 5 pingat andaletam Sarawak alai hati jatuh telok pulu. Okey nah nak tek jo marung para sukma ke 22 Selangor 2026. Okey manitam lim manana kuri-kuri dengan kliah dan aku si manitam lim ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengan kliah dan hitam kelengi tek jaka alampia ngedau jima dan kerana aku sendiri hitam tek kelengi je lagu ala kena Daniel Bampato alangkuma nusi kujam.

0: Okey, masa lebih dan lah oma o ke senglara manitam lima jadi manitam utai keleng je lagu ala kenaan Caroline Malay tu lagu negeri itam pelat telah minit tepuku na dua lebih. Dah hina tini ku sang basa dah humba kehtam Asfian Mahyus kena tini mempawa Kalimantan Barat DJ sayu lebih dah hina lahu salam membake hari do kaya Mir FM saya kena apa DJ saya bertugas. Okey, sekena manika Asfian dah hina lahu tini bakeh tam bosikah du ten selebih dopa tadi je nurepah man bake-bake adio kaya Miri FM hino tua ngaban kelote hani tit do hak kame dale hudik UBB lebih ani DJ taga udara ni bekane nyanah uk hungai telung usan jihma ani di upadek nah pantai kalau hak bahe di tengawan na usan hudik tikurek sekena pa DJ gebles itam lim I love you ani. Okey, sekena manika lahu bersikah duten alang ukusi kaya do mandale hudik uma bawang bara menjaga ani. Okey, manita melantin oto jaka ni wina mengkeluar lenteng hava dan lasu jaka ni mengkeluar dedui atatwa langkahum dan lahu mengkelola le agata nama tandau dahi nalang beloh mengkelola nutung sebarang ya anda dah hopi tuk menitam lim huina menitam teha ngavan alang taga jaka ani nampalahu mengkelola jakot ti mengkelola mesau jakot kulti pala ngavan dalam lay tutung ya wihadang ti keluaram jakot kulit ti. Okey, dahi nak kerenih aku senegeri tam pelalu pejo-peji alam segmen adat asentam tino levenda aku senegeri tam tekelenghi atakna apa keluar ana duman maring ala kenan inai unyang apa dah men onan hitam tekel hijidak sape
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

nuri la nanni puyo malo mani.

0: فاعلم يا عالم
1: لو أنك تدهن نائيو
0: الله أدوه

Kalang kanak deko.

0: tah tenep menri widang bulan
1: leng
0: nono kita dua nempat dawa ken mas.

Aku udah nyampe.

0: Nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6 mandui atau alang hipun Kevin.
1: Radio Kayan Miri SM.
2: Kena naji lagu ala kena Yunita Mining hati hak bengi terperah. Tuna lagu negeri hitam pala 32 minit terpukul na 2 lebih dan kerana aku segeri hitam perlu pejuh peji tak kelengi lungdo ni alam sejarah.
3: Dawani puluh do bulan pitan do matlu pitan tu sup lu dua pondok polis bergerak mata operasi habaza batu telok ha hawang kucing. Teja kanan kios alang ayan pelupat kaki te ansedia ubung tiah mijak jadi konter ngavandahak petang set radio VHF jilong kopral dualong anggota polis dahin jilong alang gem kerita. Kiosanan anlo ha hujung kerita polis dahin operasi 24 jam hata tangavan alang hagan te kes hadui jia. Ubung alang sedia ni jadang tulung kunan pangu hata taji ngavan melai dahin petena dahon leput. Pondok polis bergeranan lahu tek ansabung dahin sistem saleh sistem alang tek terima pelalau dah leput mendahak alang na leput polis dahin hadui tindakan alang nemen polis lahu dah na lalau. Inisiatif ani lahu ala melai mengkunan bangu tena dah leput lahu ala sayu mempasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dah na lalau tegu dalam polis tena rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji hadui alam inovatif, alam mingatkan hadui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kerunan bangun.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Saya pernah pergi dengan keluar orang kelas ni. Alhamdulillah, lebih tahu mana dia ni.
2: Okey, dan aja lagu ala kena fragrance hati haliling terlalu lagu negeri hitam pada 40 minit pukul 2 lebih dan kerana aku segeri hitam perlu pejo peji alam segmen dengar menhawang dale. Okey ni je dengar hal nemen rasua tino pihak berkuasa Nepal tedo telok di aku mak lim dah lematai tavit lepa alen jadi ha utara daleh anan jeleng tehang tanah China 26 de bulan sayak di sanai tabah pala jilibu telo tu 60 tusu laung dahin 5000 jatuh 32 alaan leput apa de Nyo dah bara lena pihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal NDRRMA tino operasi pebeh paen endah anau. Malim patai leuh endah pesuk ihati 363 patai endah pesuk ha Cituan 226 laan patai endah pesuk ha Nawal Parasi is dahin 222 laan patai Alang dapat sukat Nawal Parasi West hati tehang ngawan alang atavit kena nak bencana anan. Jadi NDR RMA lahuh leput 33,646 daha alang u anha selamat. Jarun daha matoh nah aduanan dahin men 5,000 jatuh laung laan paan padek. Tino 570 hati daha men hawang dale. Beh men ohanan hati bet tino 43 laung leput matai. Dahin kio-kio 550 laung laan. Engkuma pade ngio. Dahok bara ala neman pihak berkuasa China. Tetelok patai anak pesuk ha India. Kanan hanaji dengah alanai men rasua. Okey, menitam lim mananah ji dengah menhawan dalai da kusi menitam lim leviani. Lelahu dengah menhawan dalai dan hitam kelenghi te jaka alampia. Levi jima dekran aku sengkiri tam te kelenghi ji lagu ala kena Nikita ihati di doa ibuku namaku disebut.

0: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam en kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam eti tangan kam pupo barik kam manan aleng peji aleng beluak aleng gepah itam aleng kenep aleng denak.
1: Ngelarah ngeluan lahir hapan men kucing nin semarahan

Okey, masalah vi mani tamli majadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kenana ni kita. Tiun lagu nan geri itam pala 47 minit tapu ko na 2 lavi. Okey, tene ku nama o ka selavi den lo selobo mudala bake-bake ta mala unai majai usu. Ngajlo live hape shadow kayan selavi mana Jasmine Chin, selavi man Min Seja, Bosikah Duten, Cecilia Lulau, selavi man Sarah Fisher, Wilson Chen, Dublin Kebaja, Petrus Wan, Juk Imang. Nuna palahu man Catherine Ubung. Alang unai apa jadi hik ngejeloh a segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan. Okay, mani tamlim. 32 minit telaan ampai pukul na telah lovi tena pukul na telon a kelo pejo peji alam segmen PDK peji adahin na kelo. Jadi panakui makalah dengan ni mandi jalan kerita mengejelo segmen PDK na tidak kelo berasa kuna mani tamlim. Alam te peji dahik adara telo jam mani di mato mempuku na 32 beluadau atang kerai ni. Ake mani tam na teha kucing seria na lunduk bau awi hadang mengklop lalau marem radio kelo bi nginah kelo dang pejo-pejo kelengira do kamera FM atang pukul 6 lebih a ngejeloh a segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelo. Jadi lebih aneh ku sapa apa ni tamlim te kelengi dua lagu hati lagu lang unak loh alang kenal lenan la ingi hati itamnya lahin lagu alang kedua i hati lagu alang kenal roman juk alang kuma anau kui. Okay, so lebih dan lahus sayung larah men itamlim.

Bulan Pitan Duman 2026 megate dopan menita malang teha Kuching lahu menita malang teha Serian lundu dehim bau itam dan pejoh peji kelengi radio kayan Miri FM ani ngejeloh FMG 06.G dahin G0G poin tusu yunan pa menita malang teha Miri lahu menita malang teha Marudi telang usan lemting apo tutoh asap tu bau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya poin kusung. Nenapa menita malang teha hudik ya itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Nenapa menita malang hipun Astro lahu menita malang hipun My TV itam dan peji kelengi radio kayan ni ngejeloh Astro saya tusu G dahin My TV tusu G kusung. Kenapa menita menita lang hipun awak lo dang ne peji ne kli adahik ngejeloh live alang teh HP radio kayan yang menghadau ne kunsi dengar peji dahik alang teh kontiani. Nunan pa menita menkelo alang teh alam daleh menkelo alang teh semenanjung Malaysia menkelo alang teh hawang daleh. Hahinu tak lo teh jakani kelo dang peji kelengi radio kayan ni ngejeloh radio online ihati RTM klik teguk lo teh payang pala page radio kayan te link wa kungsi tinan tino kalau dah banyak natua itam dan peji kelengi radio ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu lagu lang buka lah santa men adi ji lagu alang kenan joli jengan lagu nyimu halamka mampin aku sempat jauh geritam te inang kenu ke anu program tam ngajalah segmen peji dahin kelot tam lebih ni ini ku sengkeritam kelengi ji lagu alang kenan Caroline Malai hati lagu Duyah Dap Men Itam Lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan koy. Koreo mun koy lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sam scammer si anandu kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nu si, lana ni imi nang kra. Inang lubun akan ko ni nang imrete sin masok ke na. Dalang matu masin masok ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusi dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekang pesan dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi, pekulik kunap, nusi nate gunah nak.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusi nak kujam laan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2 sayang 0.

Sina nama adi tan peji hati kelihi lagu alang kenal Caroline Malaya. Kerini aku pala sengkeri tam tai inang kenungka hati ano program ngajulah segmen peji dan kelok tam leviani. Hati tepat pukun teluk junang ai tam seng peji alam segmen surat dengah. Lalu hati man pukun teluk 45 tam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lalu hati man pukun pan di tansa peji alam segmen ngarah jaki. Pukun 40 minit tan peji alam segmen adat asen tam ya. Lalu bemanan pukun 4 junang di tansa peji alam segmen surat dengah lewi alang pahmo man redo kayan Miri FM. Lalu man pukun 4.45 di tansa peji alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lalu hati man pukun 5 di tansa peji kelihin dengah alang pahmo man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu man kelak bakai-bakai ku alang peji dahik. Yang menita alang kelihi ngejelok FM pitan puluh saya puen kusung lahu pitan puluh lima puen tusu menita alang peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung tepat pukul lima peji pukul lima lebih hati tam peji kelihi hati peji dahin dalok bakih tam alam teledio kenyai ya bi mengkelok alang peji dahik ngejelok FM ji kusung 6 puen ji dahin ji kusung ji puen tusu lahu menita alang peji dahik ngejelok radio online RTM klik itam sang peji atang pukun 6 lebih napa manita malam peji dahik ngejeloh live alang THPS radio kayan lalu timan pukun 5 junang itam peji alam segmen dengah kelia 5.40 hati itam peji alam segmen bis on air tam nunana ano program tam matoh man pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih sayu lebih dahin sayung larah man itam lim.

0: Forestry Corporation na pitok lo na bangu te iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bayahunge dahin na bahay banget. Hitok paanyo dahok tebara te iyo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap asun jelang halah baya dahin na paanyiriak te iyo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Melu dahin sayu kenap deng peji pesok dahin kalau laan. Te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa kena mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin niha miti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban ni mato mandawan ni lo ke berasa kena mentuhan dahu bini hama ok denak alam kenap tam, alam buluan tam, dahin buluan lah, buluan maang, alam tedin tam, anak alam itong geri denak, pendamai ya, manita alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung itam, te masih tam, nak alam Matthew G, gerup telo le, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amen.

Dengalang nalasan kusi menitam jidengah alang nai menbekenu. Tino teji lakid ha mendalih tam alang umun na ni hati 22 duman. Matai men uklita alang enna geri ni melawin alam ji petong alang jadi. Dahin ji klita alang bangsa pancuan pat roda. Jalang sipang kampung ranca-ranca alang pesisiran pantai Miri Bintulu malam di. Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara petungan jadi alam pukun saya malam. Kerana kereta alang laki anan gem, Naiman Batunia sangtai pala Miri dahin kereta ayah anandi yang naji laki alang umun 30 duman, Naiman berkenu sangtai pala Batunia. Dalam anggota polis, pecidahin keluaran bangu, tulung tegeri laki anan musang men kereta anak. Tawit petungan nilahu hati laki anandi tulung agak ayah dahin anda menglan matai hangawan petungan nan jadi menu pembantu perubatan Umar Parah Miri alam pukun telok 26 minit malam ya. Beh melanan laki anak lahu hati pakai alang pakai ketaya ni di hati gak okey hatu ha. Kesan ni anda siasat ha ida section 40G bakah G akta pengangkutan jalan pelupitan saya puluh tusu. Kenal bangau alang tehi pun makluman hati patek nyinang petungan ni jadi dan pahabung dahin pengawai penyiasat trafik Inspektor Nol Afifah Nordin Halubun Kusung G Pitan 5264640 ya padang pahabung pala Kusung saya 5430 Pitan lahu dang tai pala hinino tua balai polis alang jalang tekelo nana hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman berkenu. Dengah alang kedua ji dengah alang Naiman Kuching 35 kelita alang pakai ya panahan nak akasi hati 35 kelita alang pakai menhadui dageng en upis pengangkutan jalan JPJ pelesa ngejelak op gempo kenderaan perdagangan hatatah pasenaya dah halam di operasi alang en unit timbang mudah alih JPJ Sarawak na ngejelak hadui rondaan hadui pemantauan dahin hati penguat kuasa secara statik ya. Menhadui pelesa menglan tek kuri-kuri hadui salah enhana pergi hati mudan barang alang hui menhad alang uan hana tep nusi tengio atun permit LPKP lesen kelita barangan GDL alang upah tipu dahin salah teknikal kendaraan lim takah alang nai men penguat kuasa enam ngioh peruntukan undang-undang alang sedang hati alang sedang penguat kuasa ya. JPJ Sarawak perhituk dah alang hipun ya apa penguat pengusaha. Dahin hati gem luri apa gem kelita perdagangan ni jamu dan barang nyohat alang UNATEP permit dahin lesen alang murib dahin hati luri apa kelita alang geri barang gaya alang kira selamat dan pakai alang teknio spesifikasi. Nenana hati dengah alang kedua alang Naiman Kuching. Dengah alang ketelok dengah alang Naiman Saratok. Hati teji laki dan cik doh alang ngebakih alang panok ha kampung Gerigat kabung ke polis takap menu lim dawani positif dadah. Lim dawani hati ji laki alang umun 30 jiduman men kampung Nyabok Saratok dahin cidoh alang umun pelupitan duman men bintangoh gatakep men udawani hati endhagri tepala balai polis Saratok japejoh hadui ngeluar ya. Ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggi Bara lim dawani hati gatakep men udawa men uala dahok buka pehabung tektuk tek dua laung alang ngebakeh hak panok hak kampunganan menhadui sisatan alang unalo. Laki anak ngakun hati hani tedui atau bisa alam bangsa langkau peji hindar lo bakih nak alam pukun puluh dua bulu ada empayan dawak tai pano. Alam laki ni di jaka mabuk ihat tai ngasau tai ji dah kapung alam hani nak hadui nak kira metuk lawak kah nilan kalung ni alam tai pano. Alam jaka alam piah laki ni lahu pano peji dahin bakih doh nani alam enbah pesaya tawit ngebaho ya. Lim dawak ngakun te ala dadah peji empayan tok anan jadi dahin men plesa atas sengitian menglan dawak ni positif dadah bangsa efetamin dahin metafetamin. K
kes ansiasat haida section 15 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang naiman seratak lu. Ji dengah alang bayar lu alang naiman miri sangkusi menitam lim. Hati teji laung alang krimu tau matai. Menuh tavin alam ji petung dahin ji kelita bangsa Proton Saga ha fly over Bolivar pesun jihma men ade. Petung ini jadi alam pukun 22 saya minit peluang malam. Alang lahu hati melawin dahin peji dahin ji laki alang kri kelita bangsa Proton Saga hati alang mavak oktuaka. Nyo kenyataan alang naiman upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM laki alang kri mutaw anadi menglan matai hangawananan alang naiman pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pasukan bomba men balai pobis pasukan bomba alang naiman balai bomba miri sentra atang hata tengah vananan alam pukul 22.26 minit peluak malam. Pasukan bomba pelalau manau hadui ngepa ngavan alang gak hati te nyak alang mao dahin hati mebet nek-nek mentonganan. Jalananan selamat enklunan bangu pakai. Operasianan hati lepak alam pukul 22.40 saya minit peluak malam ya. Dan tusul laung anggota bomba alang tawin alam operasian ni dahin tulung alang naiman teluk anggota polis dahin teluk anggota KKM. Kes ini anda hajai ataupun anda ukman dalam pihak polis jadang pejoh hadui sesatan. Nunana hati sudah dengar lebih alang akunsi manitam lim hitam dan peji alam segmen ini. Te caka alang pialan te dau jima.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Dawani Pulu Dablan Pitan Duman Pulu Pitan Tusu Pulu Dua Pondok Polis Bekera Mata Operasi Habaza Batu Telok Hahawang Kucing Teja Kanan Kios Alam Ayan Pulu Pat Kaki Teh Sedia Ubung Tiah Mijak Jadi Konter Ngavan Dahak Petang Set Radio VHF Cilong Kopral Dual Ong Anggota Polis Dahin Cilong Alanggam Kerita Kiosanan Anlo Ha Hujung Kerita Polis Dahin Operasi 24 Jam Hata Tangavan Alang hagan tek kes hadu jia. Ubung alang sadiani, jadang tulung kunan pangu, hata taji ngawan melai dahini petena dahol leput. Pondok polis bergeranan, lahu tek ansabung dahin sistem, saleh sistem, alang tek terima pelalau dahol leput mendahak alang na leput polis, dahin hadui tindakan alang nemen polis lahu dah na lalau. Inisiatif ini lahu ala melai mengkunan bangu tena dahol leput lahu ala sayu menpasukan polis jadang na tindakan dahin adui sesatan dan ena lalau tegu dalam polis tena rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji adui alam inovatif alam mengingatkan adui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kerunan bangu.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Nenang nama ada Itam Peji, hati kelengih lagu halang kenan Diana Nini. Lagu pasti selam lahu hitam peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Kerani hati tepat pukul telok 46 minit aku palau sengkeri hitam hati te inang kenung kakyo lun gaidau mina alang seng jadi alam dalitam has Sarawak darah telok dau matah mendani cima dahin duji. Hati dani gak te pulu da bulan pitan duman 2026 megat te daupan ni hati pada cima di dahkyo jerbu lahu pada lebih dah kio bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pada malam, etam sang telunga etam maaf lisun ya. Kesudau alam 24 atang telok 25 degree Celsius. Nenana mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak. Dani gata pulu da bulan pitan duman 2026. Lahu jima. Jima hati gata pulu ji da bulan Pitan Duman 2026 pada jima dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam betong bintulu miri muka sarikai dahin hasibu lahu hati maaf lisun hatata seriaman kapit kucing samarahan serian dahin halimbang pada lebih jima dah kia bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit kucing miri muka sibu dahin halimbang maaf lisun alam tata seriaman betong samarahan sarikai dahin hasrian. Lahu pada malam dah kia usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit miri dahin halimbang. Lahu hati maaf lisun hatata seriaman betong kucing muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalitam jima. Megak te puluh ji do bulan pitan duman 2026 lahu hati. Duji gak te do nam puluh dua do bulan pitan duman 2026 pedah jima dah kia hat jerbu maaf lisun. Lahu hati pedah levi bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam hati tam satu lunga jerbu ya. Kesudau alam 24 atang telok 25 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalitam has Sarawak. Darah telok daun matoh mendani jima dan hinduji. Lahu info ni aku ala ngejeloh laman web rasmi Metrologi Malaysia hati ha website www.met.gov.my. Lahu ini hati telah kuri-kuri baketam alang naik kunci dengah peji dah hitam ini. Alang nak langsung berasa kena menkeluh alang naik peji, alang lahu alang naik mejusu, maokusu halam ngejeloh page Radio Kayan. Udahlah semasa saya kena mengkelalang dan nyemau. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Catherine Ubung. Saya kena men Juk Imang. Saya kena men Derry Usun. Dahulu saya kena men Priscilla Patrick ya. Lahu hati Baketam Afian Mahyus. Alang ne men Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin Sayu Levi Ceria DJ. Ane atang Levi Aniha Radio Kayan Miri FM men Bake. Hahi nak tolong detik. Jadalo melu-melu pagat Levi Ani. Saya kena men DJ Rin Ceria selalu Sayu Manau Hadi kena ini. Ya saya kena menikah Afian Mahyus. Lahu hati Baketam Lahai Jok. Bara Sayu Levi Sayu Nyadui menikah DJ Rin Usan hak melayani kena wah. Ya saya kena menikah alang ne kunsi dengah menitam alang klingi Radio Kayan ha hinot tada tejakan ni lahu tiah. Kalau alang hamiri dah alam di hati tam tatah ngaba alang usan te tatah ngaba alang kera ungetak na da usan bida ni hati lasu manjih ma atang Levi ni. Notok lah baki-baki kolang klingi Radio Kayan jakan ni menghadau. Naik kunsi dengah kalau peji dahik jasa ku dan kunsi nak melihat dalam baki-baki alang tek kelengi Radio Kayan jakan ni jasa dalam jam kena dengah kalau alang hak tata ngapan keloti. Kali ni aku sengkerita hati kelengi lagu alang kenan David Cuman lagu Halam Tuhan Men Itam Lim.

Pengen apa lah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kekurin tam tam sam muda mudi ha aku nginap nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam kes-kes kerana kahum lelan kes yang ujadi jadi saya utam milik nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah dan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pergi ni physical dengan food.

ngajalah segmen peci dah hin kelo ya hati kerai ni tepat pukul 4 minit sampai tepat jalan segmen tam lebih ni hini aku sembara hati ta G info alang naiman upis daerah Balaga hati marung program community menyemai kasih rakyat Mekah Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu Hak Sungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga ya. Hani alang naiman upis pendaftaran negara JPN bahagian

alang nai man upis daerah Belagah ati pejidah dalaman Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu ya. Okey, nanti info menitam lim lau ini semerasa kenap mengkelola alang nai pejidah ik alang nai nyemau ngajalah segmen pejidah kelo ya mengkelola alang nai bejusu maokusu halam undalah sembaru sekenap man Jackson Juk sekenap man Huang Saging lau sekenap man Elvin Juk Kalang sekenap man Petrus Wanahin Mujan Ani elang nai nyemau ini hati bakih tam hati Jackson Juk elang nai meteng hati Usan Hamirido di Jerin kena ya usikah lasu kalau ini menjih madi atang kerani halang haujat batok nan teka tatah ngawan kalau halang Usan menghadau nai kunsi pejidah kena bindap ke selap ke dalai tam Hamiri ni kun hadi tak tatang ngawan alang Usan, tak patah tatang ngawan usi teh Usan. Ha. Usi kaku sangdang baralim, tatang miri alang Usan, tunggu teman kalau alang tatjaka ni, hati tolong ada Usan ka, teman kalau alang tagak ke jaka ni, nenah kunsi peci dahik. Lalu kalau alang teh hudik, menghadau nai kunsi dengan lahu menaku, nabi teh alang ak inang, ngejeloh Facebook, teh tatang ngawan alang kira ketek tua atak ungai ya. Lahu hati menghadau ni matan gaban jasa ku dang inang na jasa ku kira dang barana mandalo bake-bake tam alang kelingi redo kayan ha hino to ada lote lahu ini bake tam Jackson Juk bara Usan ha semenanjung kereni kena pelehekah nyadui DJ dui ata ngahum te jaka lasu dauni ha nanda hati dok pituk alang ni men Jackson lahu kedok pituk menakui wina menitam kereni Alvin teka tatah ngawan alang kira tulunga lisun loh kaya lau hati jaka tatah huina menalang tulunga dau taga lahu hati tok lo menghadau dui tangan-tangan dui atak tua lahu atas sak pah-pah kanya hati pah saya pah kahuma pah-pah kanya saya tubuk alam jidau lahu hati mengkelasang lalik na hadui hahawang ya menita malang tatah ngawan alang tek loka maaf lisun menghadau pakai tabun badahin tabun urung yati keledang ilau alang bangsa N pitan 45 alang sayur lan kunhani bi tugu kelam tek pesuk nak keledang ilau alang tabun ba alang tabun urung alang malai di bi hati tek telok lapis nak yang mengilau alang nipih ready lahu hati alang keempat mengnajako atau pengurang najako lahu alang kelima menghadau maya usu dahin nang pakai sabun dahin ata alang maang awi una hadui hawang tegu te emang keluar ni tulunga alang jika keno keleka tusah sengah ngan kaya kelok pelalau te pala klinik ya pa uma perah alang jelang te kelok nunana hati ji info tepa ji dahok alang neman redo kayan Miri FM kelini aku sepala sengkritam pecoh alam segmentam ya te segmen ngarah jaki kelengi dahun kulunanaya alang mayang.

0: Biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebab.

0: juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

0: Pani Radio Malaysia.
1: Kayan Miri FM.
2: Nana nama Ari Tampeji Hati Kelenghi lagu Alang Kenan Alex Lihan lagu Nyadui Su ya. Ina lagu dan gerita kerana ini hati tepat pukul 44 minit. Ita perlu berjauh dalam segmen tam lebih ini. Hati ngejelo segmen adat asal tina kusung keri itam kelenghi ji tekna alang neman kumpulang ngalang jalai. Hati tekna alang neman sungai dua.

hot tub.

de pahlawan alam di tengah terendok malam ore ni tak dene barani sayu tidak petina.

Na ha man long ma ta long tan le ma.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu marang kelo li.
1: Oke, selebih menit tamlim, kerani tang pejoh peji dahin aji harintam, dong kui tang hiaran ka, ada menino ka, dahin kenun hadu ilang imna.
2: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlumbang ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
1: Dan kabar kenaran kedai ka dan hinok ngapan kedai ka?
2: Aran kedai ku sunho ka accessory service Habolibat Center di sederet dan hindobi di etu food court hunana.
1: Kenan lim malam accessory kita ti kenan lang laku?
2: Kenan lim yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Ni nak tu kita mato na bisnes accessory kelita, dahin na tintar kelita ni deh.
2: Kui start mato meminat dahin. Dahin support man family, kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu, 2000 tusu.
1: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
2: Darah.
1: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tintet kelita kita. Jadi, kalau na tintet kelita ni, ke ngiyo spek JPJ ke ataupun ngiyo pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh?
2: Yang ngiyo spek JPJ ti, kahum kan ha ngelap ngiyo teka yang ikut kenun kesema ngelap lah biasa yang kesema ngelap ti ngelap yang lida mawi spek JPJ ke hunan ti tusu puluh tu usaha lida nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lida nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan kesemua inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
1: Jadi, ada ada hak kesemua tidak milih tinta tapi sama ada tek lo bara ala ni lah sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujan-nujok menggelot ti.
2: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, tek kelegah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nah nya budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
1: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do andang senai we ka tanai ka sedap na bisnes tegaya ka jadi kedua perancangan ka
2: perancangan kui alam jangka ni ngenep promosi melalui media nunan YouTube Facebook TikTok alam belajar kan ni lah ho.
1: Jadi teklo nak promosi alam Facebook belajar ni dia doh.
2: Jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp tu nanti lah.
2: I pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dah yang barai, interview sawit kawan. I tihayu di, rehayu di nunan. Ketua kalau sangat tadi lah, si ketek payan atek pun nak promosi alam Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak.

Una nama adi tanpa jihat di alam segmen adat asan tamlo papan klihi ji lagu alang naiman BEM long pila hati Tuhan memberkati itam lim ya. Dan lagu nang kerani ugeri itam hati tepat pukum pacunang itam palo sampai jo klihi dengan lebih alang an Winifred Livan Salin ena basa.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau bawa bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik dia tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung are.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bisiang. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring. Tutung mamuk tenadu yuk. Yuk jarun aku eh. Nganyut jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahuk halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya pia wahani, ngenap pehitung itam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin keraini, tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
3: Apaan dahin kayan halem segmen peji dahin celok, putung do. Sayu melarang, lo lihat.

dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dah anak basa ya lahui tandang peji klingi dengan lebih te jaka alang pelan te dau jima. Kerana hati tepat pukul 4.45 minit aku kepala sengkeri tam pejoh alam segmen tam hati segmen ngat dengah alang ne menhawang dalai.

Dengah alang na lasa ku si menitam ji dengah alang nemen London ati ted wi men 2000 bilu dalam madang anda ha batal ha Britain te do dua dahin do telo di tawit te ipun masalah teknikal dahin padang bilun hetro arti alang truk kalan ga tu sahani ya lim dah alang tugung bilunanan ati andang yo usidang terima nun nun to papasan tawit bilun leve te madang iha apa amdang madang ya tawit teknikal ani ati khabaran ini adalah anusang mendalam pihak berkuasa penerbangan awam United Kingdom CAA terdau telok alang lalu di. Nenah hati dengah alang unaloh dengah alang Neyman London. Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam. Dengah alang Neyman balik pulau ya. Tino tepat leong dah mendalai kina. Hati tejidah do anda ha kira telunga tegeri tepala umah bisara. Yati tawit anda habara yati tai colek kun colek nang kayan lo ha ati tai colek ji lake dah bangsa Singapura alang umun nani hati 72 duman tawit sang alasin tebusan ji juta dolar Singapura hati alam dah legat tamlis ya hati alam 3.2 juta ligit ya dah alang tulungat Uma Besarani hati endahana na arana Guan Si Gi 24 duman Wang Hong Yu 33 duman Wang Jian 37 dahin Liu Tingju 46 duman yati dalam ni ngakun mesti tena hadui salah ni menup tuduhan endah bahasa alam bahasa kina haunan Hakim Arzan Farid Lim lopal ong aninti hadi te peji dual ong an alang kereni empan degak takep lahu te dual ong alang umat te tawit endah dakwa hati hipun kenep te hiapa te colek hiapa ugung jil ong alang aran hati kuak aiteng lang 72 duma jadang alasin tebusanan nanti ani jadi ha padang bilun antara bangsa Pulau Pinang LTAPP Habanyan lepas kira-kira pukul 45 minit lebih 20 tusu do kasi 26 bulan tusu alang lalu di lim lo ni anda ha hukum atau anda dakwa ha ida section telok bakal ji akta pencolekan pelupitan pelupitan 60 ji alang an basa peji dahin section telok pelupat kanun keseksaan dahin dengga hukum ha ida section telok bakal ji akta alang pia tegu dalam ni anda hakil salah lahu do dengga jin tehang 30 atang 40 duman dahin dengga jeliket jangun jeliket ya nunana hati dengah alang kedua alang bayar lo sang kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ni te jaka alam pel ante daun jima.

0: Karini aku sengkerita mi hati kelang hiji lagu alang kenan Jerry Wan, lagu Uripku Imna Nyemugan Man Itam Lim.
1: Kehina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

di tang peji hati kelengi lagu alang kenan Jerry Wan lagu uripku imna nyemuga dan lagu nang keritam kerini hati melak 5 minit an empai hani tam hati kelengi dengah tepat pukul 5 lebih ya nyati menita malang kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh FM Pitan Pulu 5.7 lahu menita malang kelengi ngejeloh FM Pitan Pulu saya puen kosong menita malang kelengi ngejeloh Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kosong itang sampeji dahin teledio kenyabi menita malang peji dahik ngejeloh FM G06.G dahin G0G.7 menita malang sang peji dahik hati kalau dang kelengi ngejeloh radio online hati ngejeloh RTM klik atang pukul 6 lebih lahu hati kalau dang ni peji dahik ngejeloh live alang THP Radio Kayan ya. Sampai tak pejok kelihi dengah alang pahmo manpaun dengan angka sapuri Kuala Lumpur. Aku sengkeri tam kelihi ji lagu alang kenan Rita Jok. Hati lagu Tuhan Yesus bakeh alang lan men itam lim.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga. Tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4.

4 peringkat Indonesia. Dalam peristiwa itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Mereka Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Dato' Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Hello, Peji Dahik di Jerin. Menjelang segmen Peji Hengkelok. Matu men pukun telok atau pukun nam lovi, beda kaya nyepci itang.

Nuna na mga adit ang paji, hatik lang hindi nga alam pa mo man paunda nga ang kasapuri Kuala Lumpur lahutan ng paji alam segmen ni te jaka alang perante daw jima. Lalu ini ko sang gereja info menitam lim yahwi na menitam ati alang teha muka program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026 ati dasang na ha zon tengah bahagian muka and haasan tay pala 2 bulan atang 4 bulan 10 duman 2026. Okay na na ji info alang naiman program SKS 2026 ya. Lahu info menita malang teh tata kucing. Yati DBKU usang jidau hobara marung tapak hadui pejuan petgu dau regata perahu naga antara bangsa Dahin Regata Sarawak 2026. Sangdahana hati haalan Gaber Dahin Haleboh Java te 23 atang 25 do bulan 10 duman 2026 Dahin ati 32 bulan 10 atang ji do bulan 10 ji duman 2026 putung do 5 atang do migo hati te ji atu 56 tapak hadu dagang anda sedia melawin telok kategori hadu dagang langdang hajuan ati kategori jualan tekstil, aksesori, permainan kanak-kanak dan hinalang habe yang tidak sedia 77 tapak. Lalu hati bemanan tapak mendaha alasan najuan barang pengumuman dan barang tadui te 70 tapak ya. Dan hati barang mendaha na hadui misak yang te pitan tapak. Ok, mendaha alasan jamaan te tuk haduya ni. Keladang akai borang ani atapa permohonan ani ngejalo website https://dbku.sarawak.gov.my atang 25 do bulan pitan duman 2026 mati megate do 2 pukun pitan atang pukun 5 lewi. Okey kanung kalim surat alang sang klo perlu sedia jaka klo sang akai tapak ani hati klo sang sedia gaben ukuran pasport kasi hati gaban berukuran pasport dahin dah alang kirane peji tapa nyadui dahim jugo kalau sang hadui juan ani lahu beh manan kalau sang sedia li up jili up foto stat katiki kalau dahin halang nyadui peji dahin kelanan beh manan dahu kalau mesti teh pun salinan kad penggandilan makanan di BKU jadah ani huina menhalang sang akai kategori juan barang pengumuman he barang atau duit peging dahin alang na hadui misak ya. Tunggu tak tengkelaan kalau dang palau pahabung dahin dah bahagian perlesenan di BKU Halubun Kusung Saya 2 5G2 Pitan 55. Nunana hati info marung di BKU tetuk tapak. Mendah alang sengna hadui pejuan petgudau regata perahu naga antara bangsa Dahin Regata Sarawak 2026 ni. Okey, kali ni aku senggerita hati pala pejok leng hiji lagu alang kenal Florence Bulan hati lagu Awi Ikan Nyala Men Itam Lim.

0: Serep tuk buadian, legagang tengkung, cekung patah. Oling kalau anak kaya, asanya tangan naskula.
1: Kini hati tepat pukul 5:35 minit, aku palau sengkerita pecah alam segmen tam lebih ni hati segmen dengah keliar. Dengan ulang unang lawasan kursi menita ami hati marung keputusan sukma para sukma kasih para sukma Selangor ala anda hana te 5 bulan atang 10 bulan 2026 hati dau ani ni hati jaka ani ita alang ala lubuji iha na Selangor ungabang pitan pluji pingat emas 55 pingat perak dahin 52 pingat gangsa lahu men Sabah sendiri hati lubun dua jaka ani o ala 60 pitan pingat emas, 40 pitan pingat perak, 40 telok pingat gangsa, lubun telok. Hati Sarawak, 52 pingat emas, telok pluji pingat perak dahin, 54 pingat gangsa. Nunana hati keputusan jaka ni tetuk sukma, okay si, para sukma Selangor 2026. Lahu jilan info tetuk atet bintang kecil zon Semenanjung Malaysia 2026 alang sengdana te 12 bulan pitana ni yati te 22 orang alang sabat tading Sofia alang Neman Kuala Lumpur, Irene alang Neman Selangor, Marisha alang Neman Melaka, Dia Menjohor, Riza Menegeri Sembilan, Nausa alang Neman Kelantan, Dia alang Neman Terengganu, Kisha alang Neman Pahang, Inara Hazel alang Neman Perlis, dan Aryan alang Neman Kedah, Akila alang Neman Perak, Melissa Ros alang Neman Pulau Pinang ya. Dino patlong tua kalang dang te pejoh. Alang dang te pejoh hati kepala kemuncak bintang kecil alang sendana Sarawak te 25 do bulan pitangan ni. Hati menita malas senginang dah berpulau orang alang bertandingan ni. Hati tambang inang HTV 2 10-22 bulan pitan pukul 2 malam lahu dadang taipala auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9 nunana hati dua info kelihalang akun si manitam limi tambang peji alam segmen ni te jaka alam pilan te daun cima
2: panofiwe pedah te alam pelihe sayu asen timah lale kalau

0: peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peja-peji dahin ji hakai telok hati Kerolan Wan. In lebih ni kawak sang pasangun tek jo hadui lang anak na. Sikit hadui na menangan bi hadui anak na pendung kena ni. Hati marong na keluhing dahin na donat. Menhiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ni dia.
1: Bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
0: Alang donat ni.
1: Alang donat ni maring kan ni.
0: Dangka anak long menering nak tukar ngendap juan nak keluhing dahin donat ni dia.
1: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan nak lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak eh macam hobi. Ya tergantung men minat ku jawab aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abin ta leh jenis yang suka kuman keluhing lho. Haka terjadi
0: tengenap nak.
1: Tengenap nak keluhing nun ke donat lho. Abin dawan aku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
0: Pesak
1: nak. Tak ada kawan-kawan ku lang habe lang na the business donat kahom ka business dalok ti biar ku na mili
0: donat
1: donat ani lah dalok dalang inspirasi ku lah lang katok ke kenun ka
0: matang-matang dalok kalau
1: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ka lang ji te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah minta dua. Kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyuhote gula ngahom susu ngahom ayo ketua.
0: Perisa dona lang paling kahom anda order teka
1: perisa pandan yang hijau nan nyemit.
0: Nyemit lah andan lang anda hanggap lalan ha. Ben umang alay na lang biasa ti pa. Kedai pa tu kaum lo kada juan na ya. Okay, lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni ben aku nyinang ha media sosial pian na TikTok ka ha Facebook ka no ti kita kaum lalan naan-naan ju dah na na ke bi awi handu mani sendiri ke no tok step na.
1: Anu kini te dua cara lah, habis dua cara ni lang customer ku ngenap, lang lebun ji ak ledau, keledau pula lah, okay? Okay, lang lebun dua hati ak maru nak, anan dua cara.
0: Awi kan maru nak ke si kan ledau nak?
1: Oh, si ku ngeledau nak.
0: Oh, awi tak ngeledau nak ke si pita maru nak? Okay, anu nanto anak, anta maru nak, orang ke? Nyagah pula lo.
1: Nyagah. Dua hangun nyagah lah.
0: Oh, dua hangun nyagah pa.
1: Tak lang ledau nan. Kira senang ok lah. Dui lang ledau ti. Nanti ke ledau tua.
0: Tegang.
1: Okay. Tegang. Nyagah. Perlu tu nyagah na.
0: Nyagah jangun tua.
1: Si nyagah dua hangun lah ka.
0: Nyagah dua hangun lah ka. Awi hak luhi ngan ike. Teka nit na tua ka. Ataupun dahin adung. Dahin sin na ti iman lah.
1: Aksapun-sapun ke pedong. Awin tek. Kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
0: oh ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
1: sika aksa pun
0: insapun
1: bi legah na tetap sama lah
0: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa doon lang te ane doon nato ka na perisa ne
1: te pat perisa keluhing gune ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah te pat jenisanan.
0: Te ready stock paan ya?
1: Te kan ready stock paan aklo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni.
0: Oh, pelalu
1: atan-tanan.
0: Okay, nunutuk gaya kak pelaku narepa jun produk-produk kan ni?
1: Biasa nak aku post ha WhatsApp tu lah. Abin ngahum ke dah kawan dah nang kuih ha WhatsApp nunan. Pedong tak aku post nak ha Facebook.
0: Tapi aku home lele dah order ke isi penyataan. Sempok mu
1: penyataan ni.
0: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke hawah atau kena.
1: Jaga hawah tu.
0: Awi dah order ke home nana ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin danih ke perlu lok barang mereka danih dangkal.
1: Sidang. Perlu balas jidau lah paling lewat jidau.
0: Jadah.
1: Jadi dah sedia. Uvong nak tike bahan nak dia.
0: Okey, awi dah long enough song order donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah song pabuk dahim
1: dang WhatsApp aku lah. 06 606 pitan kusong kusong telok. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ko lah sayo kenap man RTM lah ho o maweh akui naidani.
0: Okay, man kalau alang kenap bele keluhing nurepa donat na di telok dang wase pihak lalok rai ni udah teh ha yati kusong ji 6 6 kusong 6 pitan kusong kusung telok. Okay, hari ini telok Caroline. Okay, mau segenap jangan mengeluak mereka ming. Pejabat jid hingga mek radio kait Miri FM.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG
kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Kreni Radio Mesa Kayan dan angkeriang pake FNG 0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedawatang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan limkah dan angkeriang men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do. Nena nama adita upeji hati klinghi segmen Biz On Air tanpa jidahi bagi tamalang na hadui dagang yaiti Caroline Wan ya. Kerana hati tepat pukul 5.50 minit hati melak 10 minit anak pentam sang makap segmen atau palasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijirin berasa kena menita malang o muli atau pa upmili redo kain tamani jadi bakai kliah ngaban tanpa hapan haut-haut daw. Jadi atang tini tu na segmen peji dahin kelo tam daw ni. Men unin ai tang sampai je dahin dahun bidayu alang ne men kucing alang sang pejo ya. Awia kenap Tuhan peso kita men ante jaka alang sang ne ani. Lahu lagu lang mekap lasan tam doni ji lagu alang kenan tuku kame lagu melak uma men itam lim. Pesuklaan bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Adin mapukul nuam ngumi. Selamat ngumi bisa madu aku Venesia Deni dan abar ngumi YFM Bidoyo. Sebunga selamutik pun-pun abar. Kerojan nyasat helikopter, kes helikopter rabu dek long lelang obok itu bu onu iti. KKM kajan report bedah siasat kes helikopter rabu dek long lelang. CAAM mitiaknya ada terlibat dang pimonubiron noga pingramat pakai AI dua pinorang bikait pingramat. Demutik tongon abar. Oto tajoh abar gumi pakai abar bikait kerojan nyasat kes helikopter rabu de long lelang ulu baram miri. Polis Diraja Malaysia PDRM 2 Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU balik bau ke tempat hal nganeh nyamuk kerojan nyasat penyebab kes ino. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah sebut nang pasukan ino ponu sok miri kira-kira pukul pi pagi ya. Ruasok BSKU, PDRM tung kerjasama ge dua pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dek tepat hal nganyepuan penyebab kes. Sementara ino, yoh nang proses bedah siasat suap mangsa dek hospital miri dua obotajo pukul moi setengah pagi ya. Proses ngejaka obuak osa pukul ju nog moi ngarom iti. Sinar untuk RTM, yoh nang pemutus ujian DNA ngejaka ia abu peruah da opis kimia dang ni atau duoh onu ado. Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM masih kajut report rasmi berkait pemutus hasil bedah siasat nudu limoh mangsa dikobos dang kes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu dek long lelang ulu baram Sarawak. Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebut nang, PHA masih kajon pimutus rasmi berkait perkara ino sebayuh ngin penorang nuduk ratus di Bogor. Ia sebut ini nuduk pengarang abar dan sidang media serapas Majlis Tajuh Udung Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke Semenjuk dek Kuala Lumpur onuti. Sementara ino, Dr. Mahathir Nang, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mohnirang proses bedah siasat dang pinorang sumia pak PHA masih kajon pimagas terusih dikait pikara ino. Todang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin ngijaka obuh toban pali ke Kelantan tiap pagi sekira moh mokuak naik proses presa identiti. Bonone Muhammad Faiz Abdul Malik Talu Perujuk Sawak sebut nang pihak Opis Menteri Kesihatan dua agensi dia berkait adin subayak perikas proses ino saan suak limuh mangsa di Kobos. Sampel DNA suak limuh mangsa morot bayar sawatnya adin obotoban ke Opis Kimia Malaysia.

Berita Sarawak ni sudah ada sobat komitmen yang turung rawang mangsa kes helikopter Rabu di Long Lelang Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang Berita Negeri moh naik pimutus ngin penurung beranja bitokot RM100,000 saan setiap mangsa. Ruasok penurung beranja yuran sekolah bara anak mangsa tung ya abuh nanggung sepenuh eh dak Yayasan Sarawak saan masa depan bara demuno. Yo sebut netih nuduk media serupa stajoh udung antara bangsa sains kesihatan inovasi dua kejuruteraan Shine Sarawak 2026 dek Kuching Anuiti. Sementara ini, Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak yang ingin sokong moral nuduk bara anak mangsa kes helikopter Rabu dek Long Lelang Ulu Baram Miri. Itih berguna nganyek tulung bara dimunuk bidopan pinusah iti dua odi ke sekolah kodak biasa tiak sodi. Pengarahai Omar Mahli sebut Tung Arab Geh Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik dek ngajar dek sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis. Kuat dua sabar nganeh nai tugas ngajar. Ya sebut ini takar abu telepon da RTM dek Kuching. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM mitiaknya ada terlibat dang pimonu biron tempatan sak pakai pinorang pingramat kecerdasan buatan AI dua pingipuan sama-sama nganyek nak pinusah dua doi pikobos. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud sebut nang suak pihak dang industri mesti pakai suak sumber dua pingipuan dari sigah ogi nganyepuan risiko pingramat robih awal. Yoh nang hal pingramat ia oleh tanggungjawab peribadi suaknya a amote serapas kes helikopter Rabu di Sarawak ngelibat limoh mangsa di Kobos. Yoh sebut netih takar ngin pengusap dang seminar keselamatan penerbangan Malaysia MAS 2020 Pronuam on the tea.

Okey, semakin lagu Bibur kita masuk via Mila dengan lagu Bukan Nuk Adiri. Mengapa kita 20 minit pas pukul 6 kemenu. Selamat kemenu, selamat berdapu kita ada kemenu tidak habis segmen dengan Cang Berta. Ada kemenu 4 semangat berang peri 2026. Bisa mengenai aku, Alina Jagim, kita ada taruh jam kita bersama ada kemenu Siti masuk pukul 6 kemenu ya. Atau pukul peri Bingara Siti Mati dengan nama saya lagi. De pasar kucing de masa itu na merabuk na hujan dah kawan kita ya misa belatarun misa belatana kawan kita. Jadi bagi bila kita ada api pimpanu masuk tempat kerja nuju nak tempat ramin dan masa itu na ataupun kami biasa api nuju kita ada kemenu siti kiki mak kita panu taban mahmuto kita paya-paya ya angin na hujan deras cukup deras tambah lagi dengan angin dengan kilat kawan kita masa lagi hati-hati jarami badak ataupun traffic jam. Jadi sama-sama kita nyaga penyelamat yang berken dengan masa lagi kiki mak kita ngabana muto kita ada kemenu siti.

0: sayang.
1: Pukul 6:30 sengumi anu. Kerjanya saat har helikopter rebu di Long Lelang dog Pejuu Anuati. KKM kajen report bedah siasat har helikopter rebu di Long Lelang. CAAM mite komuniti Beron kakat pengguna AI nga risikan atus ramat. Selamat sekumi anu bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM bediah. Madin tengnegah. Pimungan ujian DNA rumah mangsa har helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang Ulu Baram gibabu bayuh Dok Seut. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Kida Adnang pimungan ane gibabu kajen proses analisis so opis kimia Malaysia. Ngane tedang so perkemangsa gibayuh dapat Dok Serah ke pihak waris ien tika ati. Proses ngesah identiti so ujian DNA dokeno di Kuching ka bedah siasat dokeno di Hospital Miri. Ngana pingubak polis Kedung Marudi DSP Nor Aizan Muhammad Jamil kita adnang urusan teban maat terdangkar is masing-masing sengan sepenuh i ka pimungan ujian DNA ane. Mijah so perketedang meneg di Hospital Miri aram pukul 6 sengumiandu repas dok teban ruah so tepat harjadi pakai helikopter bomba. Isan-isan jejah waris mangsa menak gedung guru ke Hospital Miri yang kena proses ngesah identiti. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM gibabu kajen report rasmi pipaut pimungan aser bedah siasat tunduh rimah mangsa adikabes dermahar helikopter rebu perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Menteri I Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kida Adnang pihak I gibabu kajen pengesahan rasmi pipaut perkara ane sepayuh penerang dok agah ke DRATUS. Aikiran sakti di penersegah di sidang media ripas rami kuka udung menteri-menteri penyihat ASEAN AHMM sebah adi semengju di Kuala Lumpur, Anuati. Sedanana Dr. Mahathir Kida Adnang, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah berkiraan tata cara dengan proses bipaut bedah siasat so penerang mijah sengumena pihak I gibar berkajin penyegagah adi beken bipaut perkara ana. Tedang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin dok menjaga Dr. Ban Pari ke Kelantan sepagi kembali proses ngesah identiti kemas. Benahi Muhammad Faiz Abdul Malik terpujuk suak kita adnang pihak Opis Menteri Penyihat bersama-sama agensi PAUD Madinati benar peteras proses ane yang sok rimah mangsa adikabus. Sampel DNA sok rimah mangsa semensuun itika ati doktor ke Opis Kimia Malaysia di Kuching in analisis terum-terung proses ngesah identiti. Nga anu dua ni buah helikopter BO di kosong rimah ali teban rimah individu saman juruterbang rebu bisindak padang beron landasan pendek Long Lelang Ulu Baram Miri. Helikopter ana alun kena operasi perkhidmatan doktor udara FDS tipu harjadi. Bekenso Dr. Ainul Baraah mangsa adikabus agi ina juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham, pembantu perubatan Alexan Adit Henry, saman dua naan jururawat ane ina Deborah Mosset nga JC Paya Jok. Berita Sarawak nyebab pari penetun I yang netu kebajikan rawak mangsa har helikopter bu di Long Lelang Baram adu-adu dok jaga. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang Perintah Rais menetap inserah penerung peranja perungun RM100,000 yang tiap mangsa. Bagian soalnya penerung pendidikan anak-anak mangsa menegak redok nanggok sepenuh I bedak Yayasan Sarawak yang itu pimujur ngerah tipu je. Akhiran saat tika penersegah hari paskuka persidangan antara bangsa, sains, kesehatan, inovasi dan kejuruteraan Shine Sarawak 2026 di Kuching, Anuati. Studenan Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ringgen sokongan moral ke anak-anak mangsa har helikopter bu di Long Lelang Ulu Baram Miri. Atib guna yang teruk ngerah tipuh adibena susah hati, yang pari begaur tipuh sesis kura. Pengarah I Omar Mahli menega harap Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik ada ngajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Sebatu Subis seen penyebeke yang pejuu kena penura derem pendidikan. Ai keadaan sakti di RTM di Kuching. Pihak Bikuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM mitik komuniti Beron derem reis nega pengguna risikan atau seramat kecerdasan buatan AI saman kepakaran kolektif inega harbragan ka seun sasaran sifar kematian. Pengubah pegawai eksekutif CAAM, Datuk Kapten Norazman Mahmud Kida Adnang, tiap pihak drum industri berguna nakit pekai perusumber nga pimpuan setiagi yang ngatur risiko atau seramat nga rebus proaktif. Enang, aspek atau seramat inah penera ada perg individu rebus I petunda ngahar helikopter bu di Sarawak. Adi beda rimah mangsa kebus. Akhiran sakti tepuk agah ucap tama di Seminar Atus Ramad Penerbangan Malaysia MASS 2026 Anuwati. Piju uringi ngagah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg cadang isa potensi sains regeneratif dokuas rebis I kerja perhati pipaut pibauh sel. Ikeraat nang pitak bauh ane dapat kakat pengembang sains perubatan so pinsuak pakar yang ngatun potensi sumber bio nga biodiversity kaya di Sarawak. Bagian soana aspek pengumuman nga sumber semula jadi menega dok cadang yang dok perhati ka merti faktor penyihat sama tipu umur manusia jemanjah. Ikeraan sati ka penyusegah repas mansang persidangan antarabangsa Sains, Kesihatan, Inovasi dan Kejuruteraan Shine Sarawak 2026 di Kuching, Anuwati. Pinyekaya biodiversiti nga klinikan Abang Tarun semula jadi di Kampung Patarikan biar potensi jadi aser kerjana mibauh di lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Hali Hassan Kita Adnang potensi anak dapat beda masyarakat digina nambah sumber penyedapat so aktiviti kerjana mi adiso Abang Tarun semula jadi Nimon River Cruise. Kita Adnang kawasan anak kaya nga berak masam penarik kena Nimon Serin Buai Ayung, Bikerep, Saman Penyermustuan Bakau dengan Nipa. Ikiran Sakti ripas merawat projek Pusat Kerjanami Patarikan di Kampung Patarikan Merapo Lawas. Projek adi dokakat beda agensi penyekembang wilayah utara NRDA yana tebanka penitah sindek taruh poin 4 juta ringgit. Ati tebanka pemudah galeri, opis, tempat nak motor, saman penyeruah piit dengan elektrik diki projek ana madin mesindak peri-peratus kemas. Sebayung emas agah sengu mianu atau tunda penyekembang semasa takah indeks penyekai sebab IPU Ian Anuati. Seteket pekori meh sengu mianu tejah mai kawasan di Sarawak kibab rekod takah IPU di takah de sehat. IPD Serian rekod IPU sekas menggatuk ngani ina 100 mai pertaruh dok tunda pedak serike 100 mai per 2 semarahan 176 nga Kuching 175. Sedenana sama laju rekod IPU 165, Sri Aman 157, Sibu 155 nga Mukah 154. Rimah dingi kawasan rekod IPU di takah sedang-sedang. Pintulu rekod IPU mai per 6, Miri mai per taruh, ILP Miri ju per peri, Kapit Juk Perupat ka Limbang Juk Peruni. Nek tika ati meting kawasan rekod IPU ditakah raru dah sehat puankah bahaya. Ngaku ngemasegah kurik bahasa puun-puun ni. Kerjanya saat hari helikopter bu di Long Lelang Dok Ju Anwati. KKM kajen report bedah siasat har helikopter bu di Long Lelang. CAAM mitik komuniti Beron kakat penyuguna AI nga risikan artus ramat. Nga ana atirgah adi medok nyusut meda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching seramat sengmi anu kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Siwenu at ang dapat dinge Drum Bees on air karyati at ang ibsama nga po ang ator ananading dinaan pang-usaha tuwak adinay business i di Kampong Seriang Bau nga ano jata ibsama nga po ang ator adire nyeritang at bikahit nga kerja dagang i
1: ako po ang ato anak nading sa ako po Jagoy Seriang Olan Serikin ako mo na business tuwak ti maugi pat sawa le ako na business ti semasa ko mo pencen sawa pertama ko karena ko pikir itih ja cara ko ye macam kabua masa le olan ye kalik ye macam buang stres le honi wat no le so roti ye saatnya dapat socialize berdapat do dengan oma dengan bau desoknya lo oh jadi boleh le so no dengan masa ku pencen no ku mula pikir oni nyam bisnes di naiku so so tih le ku macam tu waktu jadi minat ku ye naik karena ni contoh le mau ku penuh ni aku memang ye kakat kan heritage minuman atau bidoyoh le karena aku ninga adin memang di kalangan so atau dayung jadi ninganya le memang kurang nya ade minat ye na itu wak so roti ye so no ku pikir mo ku di ku kakatnya heritage cultural drink atau bidayuh ti memang ni onu akan ye pupus le so ni cara ko da tuak denang atuak pulut ti duo tuak tobuh itih le original tuak atau bidoyoh le karena so no u ge takal ko ro sit aku memang minat dengan sama aku naik tua karena masa 60-an uang karena aku lahir dan 60-an itu saja pin duak de dapat yourself to do dengan de dok semasa gawai le oni dapat noh le so start so noh ku timbul ni onu memang ku ye ikut jejak langkah le naik sama ku ti karena yo pun no uang babai ancestor kat limuti pun sua tuak jadi pakai ingin dunia banyak anak ke boleh le so start so no le minat ku timbul so lo tiang ngan ku mau pencen no tiang ngan ku mau first time ku naik tuak ku belajar ngajit so sudi ku no demo pernah gan naik tuak ya mau tanon no dia wadah naik tuak pulut so lo tiang aku menaik tuak pulut ku no kali pertama mau kuat 2 bulan lebih ku mau rasa dak yo rasa saat ku yo menang memang pagu le tuak mutih boleh ke mulai bisnes sit-sit pakai enang aku so start so no letih aku mau search through TikTok ini buat nyanyi tuak buah-buahan selain dari tuak pulut nanti ya so nanti ya so wak 20 talu aku mau coba naik semong pri jenis tuak so suak buah-buahan nah. So suak buah-buahan contoh that to mention a few is like tuak so ni noh dia lah so, tuak anggur tuak pandan, tuak nanas, tuak so dragon fruit, tuak apple bilih, apple hijau tu suah aku naik macam naik research le so suah paguh dan sobat 20 tahun no. So semasa Kuching Festival aku mau teban suah semong pri jenis tuak kutih jual semasa 26 ondu festival food festival Kuching no so berjaya lah ku jual suah so memang feedback deso customer deso overseas kodak lang putih lumutik turis lumutik ada penuh pun yogi rasa memang yonang okay memang bagus so itu oleh dek macam ngin inspiration ada aku coba lagi naik bukok lagi jenis so sawak kedua aku mau coba lagi tambah list of the waktu kodak cinnamon lah karena cinnamon ti macam dek more to net noh le oni roti yo bogot lagi kikenya male so de rebokon de so buah-buahan biasa so ku menai senaman ti ni tung da ayu so roti memang kudu liter nya mano moko 4 bulan rasa memang okay so adop ku memang dik ku panai nuak pak onak ku de body ti memang yo panai nai testing sa anak ku le so so onak dari ku ti le dega testing oni nyam tuak ku bayan nang pagu ku mau start teh ni no packing untuk jualan le ba de masuk memang nya saat le so roti nai tuak ti memang bogok ke cabaran eh contoh eh ko da bayo masuam roti memang dah nya dapat jual le walaupun ku dutung de nai nya mo yo masuam memang dia nya dapat dia di noh le ya nai macam ya tambah gula loh ni memang dah dapat memang yo akan masuk ke so terpaksa ganya buang le so roti rugi nya noh memang ogi le so walaupun wat noh aku minat gaya nai lagi bau walaupun ogi roti yo gagal wat noh pak dang bisnes ti ngan puan ogi onduanya macam berjaya ogi onduanya macam rugi deh so sama ke kada dua bisnes lepokot so aku pikir walaupun mau macam ti mau cawak kapat deh aku tambah lagi dengan tubak kedundung ya tubak kedundung ti dari pernah aku coba pak ti cawak 26 ti memang kali pertama so aku lagi jual semasa Kuching Food Festival so feedback de so klien kodak ngan denang kutir turis mesti so Jepun so China so Korea so negilang putih mesti memang ya coba so tubak kutih memang ya nang cinnamon dua kedundung ti memang special deh dari tubak lebokon sama ke kodak tubak tubuh tubak tubuh ti minat de bogok bangsa de minat so kalangan nya Indian lah de so KL muti dogi nog memang dia suka tuak tubuh pak tu kodak nya dengar promo tu de western kodak turis de muti kodak senegli orang putih de muti so US so so Itali de muti ya suka cinnamon kerana yo nang memang dia no rasa lain dari wine dari bukon leh so kadak kedundung kuti emong de Chinese memang beli popular kadang sawati so adin aku ogi nai bogo ni no stok kedundung dia leh kedundung ti so kedundung da oma leh kedundung jenis da bagak buah ano ya dah dia jenis macam kedundung da adin da pit-pit so memang ku kalik so special quality de kedundung atau da oma no uah no tongon da bergatung no so aku ogi milih senor omoy 10 kilo 2 bulan nak mo so dengan ku bisina so noh le tenai ku adin stok bogo ya so osi mun ingan de minat ya laan minih tuak dan bulan semong ke atas ti memang bo bogo de dapat ku jual le kerana mo ogi masuk bulan keempat kelima ya so tuak ti mo osi mun ingan de minat ya laan ya minih ingan boleh order ataupun alamat boleh ikuti ya, kupuk Siriang Jalan Sirikin dengan nombor telefon 0-222-4090 ataupun semasa aku berjual kodak baku jadin vendor wat noh di supermarket ataupun festival memang klien aku memang bayar puan nang ogi aku suwa kerana aku akan kontak dia sebelum aku nak berjual yang almuti akan mai ni noh leh mai klien dek memang tiap sawak ya akan nok lah kerana ya memang komen nang tuak kutih ogi memang lain rasa so tuak ada bokot leh so dah gede kupuan oni speciality leh kerana kodak denang kutih odap ku memang dah nuak pak nyaa dek rasa tih dek pandai tanon oni feedback leh so aku selagi ku ada dapat nyam ku ni dah sambung ataupun memperkembangkan bisnes kutih aku akan sambung leh kerana ni kodak denang kutih atau bedayuh cultural heritage drink ti one of it kodak tuak original dengan alamutik latar sikit banyak berjual tuak pulut ti memang they call it tuak original memang noh is memang on the top list ke kerana memang bogoknya ada minat suka tuak original tok-tok ti tuak pulut tuak tubuh ya that is considered original lah so tuak signature kodak adin denang kutih ya kodak cinnamon dua tuak kedundung ya so ni peringatan dia tanon kutuduk suaknya dia naik bisnes ti amat kan dia macam berpatah balik nang macamnya rugi lah ni baru ya startnya merasanya rugi pak otok kodak denang kutih ya bisnes ti hogi anu tok berjaya gitu tu rugi deh so so noh tu belajar ni wat tu ye memperkembangkan bisnes tu deh so mak ye give up halfway atau mesti ye penuh lulus dengan otin tu buat naik bisnes kodak denang kuti ye tu mesti transparent deh lo tu ye di tu ye nipu di tu ni noh tu mesti jaga ni bisnes dan naik tu noh kebersihan nomor satu diutamakan leh ya so no dia tanon keduduk suak ingan dek ogi nak start bisnes ataupun dek alu sanai bisnes atau mesti dengan otin te jujur deh, namun di, namun di, tak mesti tambahan otin te jujur, do friendly, do customer, so because no, ni salah satu batu tali attraction barang to laku deh, no desa aku, so sebelum ku kabuatkan sinda aku ti, ku ingin selamat berjaya tu duk suak dengan dia asosi mungkin dengan dia naik bisnes, harap atau sama-sama kada atau bedayuh ti dengan ingat memang dia kada golongan bisina, so atau mesti ya start dengan kecil-kecilan pak mak tu ya give up halfway atau mesti ya be positif doa teman otin dek betul-betul kuat leh, kuat semangat. Sebelum ku kabuat penyina aku titih, aku ingin terima kasih bogok-bogok duduk YFM Bidayuh kerana mungkin peluang doa aku ada ingin sedikit sebanyak sina motivasi leh duduk suat atau dek ogit-ogit sina aku itih leh. Ya, so aku ingin ke terima kasih bogok duduk customer aku dek selamat tih dek ingin sokongan doa sokongan moral duduk aku dek odak bisnes kutih walaupun di berapa ayuh pak at least dapat continue sampai onu itih leh. So dengan sepenuh artin ku aku ingin ke berdoa duduk suak ingan odak suak dalam kesehatan dek paguh doa otok maju sama-sama ngantuk naik mission tetih satu sama-sama berjaya. Terima kasih.
0: Nah, anak, yang terima kasih bega-bega tuduk Puan Ator amai berkongsi pemenu kerja dagang i tuduk Soprek Barata. Bidapa dingin tak di anu adibakan Drabis On Air.

An Sains 2026 da Kuching Anu City. Pihak Kuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM minta komuniti penerbangan tempatan minan risikan penyelamat kecerdasan buatan AI serta pakar kolektif tinan cegah penyusah senceun sasaran anyap pingabes. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Dato' Kapten Nur Rosman Mahmud menang tiap pihak da industri perlu minan semua sumber dengan pemintar tinan kenal pasti risiko penyelamat. Aspek penyelamat tanggungjawab pribadi semua individu lebih lagi rimpas insiden helikopter Rabu di Sarawak dengan rimah orang kebas. Lepian Siti da senap pengucap masa semina Keselamatan Penerbangan Malaysia MASS 2026 Anu Siti.

Okey, semata lagu masuk Dino dengan lagu dari Pogan. Ngabang kita 20 peri mina pas pukul icu kamianu dengan pukul mahi bingit temati kita ralas semasa kepin program kata diri habis sama penerbit na Angeline Import dengan selamat kemianu kita ucap na Ronald Dennis habis sama kita kemianu ti lemanang selamat kemianu semua balak keping awah dengan keping YFM lebih lagi harap semua na sehat selalu kuana Nuru Atika habis sama kita kemianu ti lemanang selamat kemianu untuk semua balai keping WFM dia ngarap kita semua saya terasen salam manis masa JB kuana dan pakok ada lagi bersama kita namanang Doras Ujan Gumiti di Moyan kuana. Okey, ada lagi Ronald Dennis saya lagi Paul Sekin bersama kita di community namanang sang kemenu semua balai keping WFM dia di community harap kita semua sehat dengan terasen kuana. Jerebu masih ada di kawasan tiba-tiba pak adep sama adep nyaga adep kuana. Okay, Angela Dalek bersama kita di Kemenu City. Ada lagi Willy Cheng namanang sama Kemenu Kuana, sama Kemenu lagi yang semua balai keping YFM dia ada bersama kita di Kemenu City. Ada lagi Johnny Olnell bersama kita, Jenny Lelong bersama kita di Kemenu City namanang sama Kemenu dan semua balai keping YFM dia during the best. Nyukun salam neka Rachel Merican Mami Cikgu Esther Sumuk Jang Sinoal Puanyi Moi Chikin Kenny Manek Sumik Salam Damai kuana. Okey, terus dengan lagu people kita ada kemenu Siti Maso Namilia Lia Fit Generation B Bien Oku The Kinanam kuana.

Okey, semasa lagu Bibor dengan Mazo, Tony Pishban dengan lagu Napa Napa. Dengan itu saja kita tunggu ke report gaya nu kita. Dan tunggu kita masuk Jabatan Kaji Cuaca Malaysia, Met Malaysia. Ketua sama-sama pukul 4 kemianu ijena. Dan pukul 4 jaga pagi-pagi kita hari semangat 2 jam. Jadi dah kemianu ijena, angin ribut, hujan dah kudu-kudutan pada Kuching, Semerahan Serike, Sibu Muka, Kapit Bintulu Miri dengan Limbang. Sementara Jerebu dan Serian Seriaman dengan Betong. Dengan mapping arti hujan dah kudu-kudu tampat ada kawasan pedalaman Kapit tengah Miri. Sementara udah Jerebu dah Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu dengan Limbang. Dengan keadaan laut, angin ngumoi masuk barat-barat laut. Selaju semangtok ke 20 km ni jam dengan pinatuh kusong penerima atau teknik penkusong meter. Dengan paras babi dan notis encik 24 darjah Celsius, Dr. Prima darjah Celsius. Sematina report ke ini kita ada Kemenu City. Kuat kuasa pukul 4 Kemenu tu pukul 4 jaga berpagi pagi. Kita hai semahang 2 jam. Okey, terus dengan lagu Bibor kita di Kemenu City. Sembari kita berihas, sembari kita maankah ataupun ani sejak pinggul lah kia datunah kita di Kemenu City. Kita Bibor semangat nasya Jawa pinggul di Pekuana.

Okey, semangat lagu Bibur termasuk Alan Kayan dengan Aaron Zibel Project Kangkap Sinaga Makwana. Okey, dengan nanti ya, berkait dengan kempen saringan Pap Smear Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak. Datuk Natur The Clinic Sarawak Family Planning Sessions Ajaran Piramli Kuching dengan titunah secara percuma Sanchez Mumpri Nuburan Pri 2026 lagi masa pukul Mahi berpagi atau pukul 92 Narangano. Jadi bagi bila kita adalah sama-sama sua dari program ataupun kempen Pap Smear, saringan Pap Smear ataupun pinggi cek Pap Smear secara percuma bila kita boleh mana ke klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli, Kuching sejak semua perinuburan PRI 2026 pukul mahi berpagi atau pukul 92 Narang Anu. Jadi pengguna program T secara percuma jadi pemerhatan peluang sama-sama kita guna pinggi cek saringan Pap Smear lebih baik lagi nak semua bala kaum-kaum dayung ya. Dengan saya lagi sama Pak Kemenu tanggung ucap nak bala dengan kita bersama kita ada Kemenu City. Antara bala dengan kita bersama kita Peter Kilan bersama kita ada Kemenu City. Ada lagi Charlie Chung Tizam Lime. Namanang salam masa semuanya Selangor, Ruth Meril. Namanang selamat kemenu nak semua berlapi ngoji setia WFM dia. Raki-raki sejak Oki ngoji segmen dengan Chang Peta dan Ngumitih Kuana. Lawrence Mick bersama kita ada community. Namanang selamat kemenu nak semua bala geng-geng awah FB, geng-geng PPMBK dengan bala dengan keping radio. Media ada community Kuana. Ziko Korn bersama kita ada community Agustin Tin ada bersama kita Ji Chung Fo ada lagi James Pengiran Abeng Sunny Babai Konten bersama kita Will Patrick menang merabu hujan dan tempat Amik Kuana ya dengan bala dengan kita debekan sama-sama berhibur dan kita ada community selamat menu dengan terima kasih Aihi. Sebab sentiasa milih YFM Media dan Kemenu City tiran kita sama-sama berhibur typical pre pinggir temati dengan sebab kita sama-sama kaping program kata diri sejak sama-sama kita berhibur bersama Jackson Boson ini Kerasa Intan.

0: Me berita diri iatne diri selakunyan dah kak bagawe dah mau bermat batahut barahu jadikan ya adri ampus lagi lah me ingatan dan me patut diujak kerajaan selepas diri bagawe diri mau bermat batahut barahu kak ku adrinya nama lagi mau me pasansam jerang pasansam mengkoti tahun mula tahun barahu jadi seperti biasa, tua kampung Madin dengan aku, masa bayagi ampus ke RTM, Wahid Membidayu, di channel 106.1 bo, kalau ke radio. Kalau kita nak ke radio, pakai handphone, disebut RTM Klik. Jadi program kata dirinya, ingat dinyebut kian, tiap hari Kamis pukul 8 malam bo, jamai, parasa kita, dirinya nak bagawe, dan mau bertahun barahu selamat datang ngau cak kampung Madin
1: selamat datang selamat bertemu sekali lagi
0: dan mea kata tadi kada ma kampung
1: kata-kata yang kami milih pada kalinya adalah kata-kata amai ataupun kata-kata anda dapat dipakai sembarangan rati kaya ataupun membawa maksud ang anak sangapi sehat anak sangapi batu untuk didengar untuk di sape-sape nangaria akan beralah kadang-kadang muih kena hukum kalau sembarangan ni kataatnya apa jagoannya
0: kata-kata amai nya amai kalau amai nya kalau kata orang putih tabu aja tau. Kena tabu dimakan kata pun pantang larang tau. Jadi amaiatnya banyak banyak amai wah. Nak jenis amai, amai makan, amai tidur, amai nanam, amai bajat, macam-macam amai tau. Amai ke rumah kata ngak ke rumah tahun diri. Jadi amai makanan, amai nanam batanam jukut, amai diri nangan nangar rasi nangar amai nang mimpi, amai rasi, amai mimpi, antapanan, amai nyabut jukut, amai nyabut jukut, ada jukut-jukut namai sabut sebarangan. Kau amai ke rumah katanga diri, ke rumah tangga, damia dalam rumah tangga di amai, kau amai ke rumah tahun, ke padi diri, kau amai ke damia ke pun buah ke buah-buahan, ke kabut buah-buah, damia jadi kompok buah-buahan tau. Jadi amai macam-macam amai agi amai macam jukut antuai antuai namai tojokan tojokot bengkok jadi dengan gi namai tojok antuai jadi diri mula doh lah ngan keke Madin damia amai amai diri nya doh nerangan amai diri lah tadi amai te kan jukut-jukut ngan amai an jukut-jukut anami dimakan jukut-jukut anami tanam jukut-jukut anami cocok jadi amai juga diri kalau menjarak nasi nunuh olah diri nasi nunuh amai juga lah kau kan
1: amai anak buih
0: rati amai amai janjang-janjang naik ke rumah dangan amai minyak marak auma marak tangah rumah dangan amai mani kadaya ai amai matanam jukut
1: tertentu tanaman tertentu
0: coba dok nyamai amai doh kau
1: amai dia mai dari segi sabutan nado cegu sabutan macam dari macu ko anak mui sambarangan hasil ke dalam rumah
0: dia mai arti macu doh macu kata tetap ada kata macu
1: macu macam adono jadi kami ah
0: nyabut cukup lah ti nyabut kata-kata ngan patut disabut adono kau dia mai arti dono

0: nah dah mai abok. Abok je lah lah. Sejukur dah habis mati abok lah.
1: Abok au.
0: Punya kayu kan api tu nu ke makan api ni kayu kan.
1: Mati.
0: Anak ke bapuri.
1: Anak bapuri. Habis. Nyak kau lah kira ke manusia.
0: Abok rapotnya rapotnya kena nahui. Dah mai abok nahui lah aboknya kut habis nahui.
1: Guys rati-hati lah.
0: Rapotnya guys.
1: Punas guys rati ya kau.
0: Punas guys abok rapot.
1: Kau dari segi kata-kata kadang-kadang
0: kata bahan dia antara paling banci lah kau.
1: Banci anak mui dia ni anak.
0: Nama dia malah nama dia jadi
1: kamu dah anak mui.
0: Nyimpah cil lah kau mati kau.
1: Macam-macam anak mui lalu kau.
0: Mendahan kau jaya-jaya nyimpah lah kau.
1: Nyimpah kata-kata dengan biasa di kawarat terlalu manas kini ada. Urak namanya bagama dah slow dikit ikut kesiadan lagi ke dengar batu ga tapi perlu ga kita nahui ame diguna men kalau nangaria kalau urak beraka diri tinggal aja kejarinya do
0: tapi kata kau mesti mau disimpan bo mau dibukukan kata kota cam abok rapot bungas gais cilla ke dono kota kalau mesti mau nahui ga ratie kau bahasa diri bakal
1: bahasa diri
0: tinggal na
1: sidi
0: kota kalah jadi yang lagi
1: sudah kita segi olah
0: olahnya mai olahnya mai olah diri
1: kalau ke dapur tai pak di ke rumah dan rumah dah bau cegu kita matakan tai kalau naik ke rumah dengan ami janjang-janjang ataupun kalau naik di arek batang kau paha disasah kau tai olah enggak ama aneh lah kalau orang berdudukan ke sami minta perungi ke orang
0: ame kaintas
1: kau tenang urang naik di dapur diri hormati urang bakalakar ke urang tu biasa ke sami ba jakwa diri kalau namanan
0: budi bahasa aja
1: budi kata, bahasa
0: budi bahasa lang kok budi bahasa ada aja kan ya kata diri jakwa mesti mau adalah gua ke rumah tanggal deh kan naik ke madangan menyanjang-nyanjang membak kasot-kasotan
1: sidi walaupun gagar rumah dangan pemai
0: hormat ke madangan
1: gagar parapur ke nak mui
0: jadi biarlah me ada mai matang ke rumah dangan kan ya akan mau petelepon ni doh matak di atak
1: ya nyaman kan ya
0: ame nyarujuk nyarujuk lah nak anahui nahi kan matak
1: nyarabu dangan
0: me nyarabu nyarujuk nyan nadi dangan mungkin tidur dah me ake
1: mau rehat
0: waktu waktu ke kalau dia naik kata me tak tiba-tiba ada antakan mat atak dia lu makat atak dan makan nak badaya makan atau makan padahal dengan kecukup sedikit nak cukup
1: sedikit jakuannya
0: tiba-tiba makan ke madiana bahasa cangkok mari kau makan jadi dikit lalu kena madah cawal mata kadang kau bahasa dia dengan kau mungkin mampu banyak empat dengan masih dalam paseman kau hanya rujuk atak nanahwi nyamai ke
1: betul nyan ke bagi ampuk rumah ataupun diri nunaan kalau bahasa mikat balawak lah pus ke rumah dangan rumah sabatu paro banyak juga perlu dihormati kalau nyenok baras dan pabarasan amir dan tukat ni aleng kotai nak mui kalau bahasa sah pun namai
0: kadok-kadok
1: dia kulantik ya nak batu cukup jako
0: kuci barai lagi basak lagi
1: jako kalau diri aneh ke rumah di sendiri pun jako pagi diri dah kalau wakendangan masa batu para ame balagu pakaian bau cegu
0: ada ame balagu ke dapur kalau bini balagu ke dapur jar baki rak nanti wasi ditahalo kau ame nyarundo ke matang
1: anak mui ya benar ngimak dengan naik kau diri baik tau bu diri giari jandela igit mah tangak lah nanang kau was
0: nyarundo ke matangak kau masih kencong mah mati kencong kalau tadi hanya entai amai sendiri entai banyak amai ke rumah kata enggak amai ke makanan diri nyebut makanan banyak cukup diri amai dimakan kan misalnya lah makanan ada orang ngamai makan kali ada amai makan piano ada amai makan kijang ada amai makan sawah ada amai makan ganye jadi sabut kasabut kesalah kasar dan kan ya dijawab kenapa kami makan ganye kan makan nasi ganye jadi kalau makan ganye kan makan ganye buat-buat makan nasi ganye makan nasi sawah makan nasi kijak makan nasi pianuk makan kale amai kami kale jadi kami pun amai makan kale buat-buat makan ade jadi ada amai makan nasi kale yang tadi namanya tagai entah ada banyak mata keedamnya ada gak sebab ya lah
1: ada sebab ya
0: sebab ngoteh makanan ada tanaman mai makan nanam poe amai nanaman nyai amai nanam gamang jadi jukutnya ada sebab dah terjadi.

0: Ji ya rati. Kalau jukut nyata jaji, anak dah nyaji cerita kan. Mama ja kata anak antuha, anak muda.
1: Sidi.
0: Jaji dah ada berlaku jukut nyata tegi hari.
1: Ada kisah di sebalik amai ko.
0: Amai ko. Dah makan kali. Banyak kan dia kemakan kali, pinjamkan kali je kuite gato. Pakoreng-koreng. Makan makan sawah kalau basisik kuite jari. Disampai at nang kuit sawah. Disampai at nang panggang kali. Tomo. Banyak lagi.
1: Sidi.
0: Jadi macam ke badi nang badi. Badi makan kali. Jadi badi makan sawah. Badi makan ganye dan makan ganye. Kenahui lah. Macam kaminya lah akulah. Mamai makan ganye kaminya. Emang gak nak makan ganye tapi ganye kau. Ada kau makan nyaman. Jadi kau makan ganye nyan sangihan. Mereka sangih kau.
1: Asma,
0: sengat-sengat. Makan ganyi, kangangat. Kangangat, sakit rako. Kan ganyinya anda waktu namanya ngamap, sakit paha kampak-kampaknya, kain-kain. Jadi amai makan ganyi. Jadi amai makan sawah. Ya kau gak badi. Anda badi macam-macam makan luar lah kau tahu. Ambaik makan piano, makan kali. Jadi ada gak orang baik. Anan nama tay tungkal tay tungkal lah macam tungkal memang nak muih dimakan macam ada orang aturan makan binturut nama nak muih makan dia nanang yang nak muih kati binatang macam padi tay kan poe padi poe nama tanam makannya hanya muih anak engkau gamang nama tanam dia
1: makannya pun dah nak muih
0: pin gamang yang makan kau nanam yang nak muih makannya pun nak muih
1: padi
0: poe yang nanam yang nak muih makannya muih. Hanya kau gak nanamnya namuih makan dia muih.
1: Ahya ada gak orang kembali nanam ya?
0: Sedihlah ahyanya. Ahya emang anak ada gak namuih. Dan mereka gak badi itu hajar.
1: Nonton. Engkau ikut keturunan, ikut kisah keluarga masing-masing lah. Ada masih kekal ngamai diri bah. Ada gak dah ngarapus cerak ngamankan di ringkat-ringkat muda. Lebih lagi dalam pajanan kadang-kadang diri pus ke rumah. Lain bangsa, lain keturunan, pajanan. Anak dan bercerita memang makat naja. Anak gak memai, jadi hal pribadi lah. Hal amai pasal makanan yang kami pun agak dapat nganiannya. Ada orang amai labi, amai binturun, amai macam-macam lah.
0: Abak amai yang ada macam. Amai biasa, amai tungkau. Tungkaunya memang nak mih lalu.
1: Amai dirapus-rapus.
0: Memang ya haji mangkak jadi kadiri. Di mangkak, badi mangkak. Kalau lagi badi selagi cukup amaiknya ada badi mangka badi mangkanya nanti ada kalau ada kesannya kan ya
1: dengan naik di sendiri
0: sendiri
1: dari nanggungnya nangi
0: nanggungnya jadi walaupunnya cukupnya dah dunia moden amega dipakai hat
1: sidi
0: kata amaiknya cukup nambi sama pakai hat kareknya lu mangka di badi mangkanya
1: di sendiri nangi
0: badi mangkanya badi mangkainya ada dua cara. Badi mangka ka di sendiri, badi mangka ka kamaru diri, badi mangka ka keluarga diri,
1: anak diri,
0: anak diri, kamar diri. Kau yang badi mangka nyentai. Anaknya misalnya lah, misalnya kau mamai makan nanyai, kau makan nanyai kau. Bukannya kau gak sakit tak ada gak nak anak kau pika kalian lain sakitnya kamaru badi.
1: Cara nak langsung anak dan lain.
0: Anak lain.
1: Betul.
0: Kau jaga banyak badi mangka yang tadi. Bukannya, bukannya tu macam ya. Esok tadi kena uka kena dia luka garis berdarah. Badi mangkaknya nak pai tanang.
1: Sidi.
0: Ya meh ke orang lain ke kemaru ke orang lain-lain. Ya kuanya badi mangkak amai makan makanan yang tai. Anji amai tai meh amai ke rumah tangga. Amai ke rumah tangga dia nyabut tekan. Amai olah tingkah laku tai. Amailah masalah naik ke rumah dangan. Kan dia kan rumah dangan batu-batu wau.
1: Sidi.
0: Rumah dangan batair, batikar gatah, batikar padani, badan lop. Amin, naik rumah dangan tip batikar padani, pakai kasut. Kan dia kan rumah dangan pakai padani, pakai tiga dalop. Amin, tak rumah dangan gurik ngetik kursi dan lop dangan. Kau lah tingkah laku. Kami nyabutnya bukannya nyabut sape-sapenya. Nyalah amalan diri. Malam diri ame sorsi senyong katikar je kami. Sorsi senyong katikar. Ame sorsi senyong ke atas kerusi dangan. Ya kuanya. Jadi amai katai kan ya amai rasi. Amai mimpi. Dan me terasi nyan.
1: rasi yamui dan bentuk bunyi-bunyian ataupun dapat di binatang, pak di manusia, di rasi lah. Macam nak kacuit, nak keto, kau rasi tolin. Tapi bagi diri angan nak meratinya kadang di ikut anan diri, selera diri kalau mau turun keraja. Bagi orang merati ketonya, ada bunyi-bunyi tertentu an bermakna. Bunyi biasa kau anak ada memel. Nada buruk ngkotai.
0: Buruk rasinya banyakkan banyak keto ada.
1: Demi lagi nak buntak nak kacuit.
0: Bukan buruk aneka buruk rasinya. Nada buruk rasi. Demi aku. Budak nak apa nak buruk rasinya? Anak-anak kacuit. Roh.
1: Dunut ke?
0: Dunut. Roh, kacuit, tuk-tuk kaya. Macam-macam lah bunyi buruk ada di rasinya tay. Jadi misalnya lah kau dengar kacuit tay. Biasa dengar kacuit dengar nak berita nak batuk kan. Sekurang-kurang pun saya kacuit tay mau mendekat dari wijat. Ada juga kacuit yang mai di mai kata hela. Ya beda lah berit. Nah, awal sana kacuit ada berita nak berita orang jahat aja kau kan. Jadi kacuit. Kalau keto yang tay nyebut keto kan. Keto paling mudah lah. Keto ke dapat, keto ke baikak, keto kebak, keto kanan jangan. Mai turut, mai nak mai turut. Ada gak kaknya buat ikan rooh. Roohnya kalau bunyi nanti bunyi mai bunyi roohnya. Jadi mau binasa. Kalau roh bunyinya kalau lagi hari ada orang mati berdarah lah jari kan nanti. Kan dia mati berdarah banyak lah kan. Mati jantung, mati orang mati babunuh, mati eksiden. Jadi matakan roh matakan. Kalau dunutnya nanti. Dunutnya lah berita, berita jahat empat di jauh lah. Kampung jauh. Mencim kampung bukan sa kampungan ke.
1: Tapi mungkin keturunan diri juga.
0: Keturunan diri juga. Jadi yang telah pakala rasi, pakala mimpi. Mimpi kan banyak mimpi. Kalau didengarkan nak jadi orang mimpi jahat dari mimpi tangan gigi. Macam-macam mimpi lah. Mimpi namanya dirapusnya. Mimpi tangan gigi, mimpi meyagi au. Anak batu-batu itu adalah mimpi. Jadi setiap lagi jekutnya lagi arek orang berpasan, orang lagi arek berpasan. Kan dia memakai surat, memakai WhatsApp, memakai damai-damai lagi macam-macam kan. Di arek kamu kata pasan. Satu memakai pitis.
1: Pitis.
0: Kedua memakai
1: pingat memakai.
0: Pitisnya duit iya deh.
1: Duit, bawang tangan-tangan.
0: Pitis kok duit siling, macam duit siling ini kan ya. Dicat ang kapur, pangkiriman.
1: Barat tadi ya.
0: Kalau kau mengkirimi, kau pitis kau teh, kau mesti atang ke aku.
1: Wajib kau.
0: Wajib atang lah, wajib atang. Ada satu lagi, main dengan mereka. Mangkok, mangkok, angkok merah, main dengan kau.
1: Aku yang kurang paham aku.
0: Iya, main dengan mangkoknya. Mangkok dicaik dengan darah. Makok cakap darahnya minta tolong lah hati minta tolong bantu.
1: Bantu
0: minta bantu minta damai-damai kau dah damai mangkok merah kau damai kau tapi pitis lah kau tahu pasat lagi hari jadi kalau jukutnya datang ke diri hati pitisnya batu lah nyuruh hatak nyuruhnya marah daman dan batamu tapi kalau mangkok di balik damai jukut ke atas lah kau jukut merahnya dicaik merah. Demi ada majukut demi arah selaku. Angkuk yang pasan kuat lah kau. Pasan kuat. Jadi mimpi rasi antapan antapanan yang antapanan yang banyak dek kayak jagoan kayahan.
1: Pakahat.
0: Contoh helah singa dohba makan. Singa dohba nyocok. Singa dohba ngarokok demi akeh jagoan.
1: Nyampa.
0: Paling biak aneh lah. Nyampak ngarokok singa dohok tai makan. Pinek petulian. Kayaknya adik orang apabila orang mendahit diri makan, mesti sebaik nyocok. Taruh kan noes kan.
1: Noes.
0: Nangkap. Supaya kadek antapanan jari.
1: Dan pajanan diri.
0: Pajanan diri. Kalau antapanannya banyak lah. Karena patok uar ke, tapantok. Gak paling sepilih tapantok kan. Karena uar patok ke, macam-macam. Antapanan tai. Uka, yang ke, damia. Antapanan. Jadi banyak kan ya apa yang berlaku kemalangan. Tapi ya yang ada yang membayang makan baik. Nak singgah. Nak percaya kalau kau mimpi kau burung kerasi. Nak percaya kan. Datakana buruknya percaya. Jadi amelah dipakai hantai kata kalau mimpi diri rasi buruk diri kata antapanan kata amelah di kepat ni au.
1: Aulah.
0: Ah jama lagi.
1: Okey anu kunya ada uga olah-olah anak muih dalam rumah terutama waktu mam ngampak sabarang anak muih meyok mam pun kira anak muih uga apa lagi kalau dia ada bagung nuku agung jauh-jauh mam sambarangan anak muih jukut kako dalam rumah tangga bajeri ane jukut kade gi arek urak meyok-meyok ngan urak bayat nyaru payangan ni meyok diri anak muih meyok mam balagu-balagu kamu lah nuku agung pun berita anak batu rati kada di bunyi mama mari
0: empat
1: sambarangan jukut kako ada makna termasuk nak canong kako lah nyan gay kata-kata dalam busak ngai yang busak paragi ke dirawati anak mui apa lagi ngelawat kata-kata sumbar jauh maki-maki dari adat dari kaya dengan cukup nyan anak mui digunakan sabarangan bah kade majerak kade nyambuak tonut kade nganai di sandiri uga tayu nangi anak mui tarus lagi kalau kau ma maraga uma ke maraga kabun dari maraga kunci anak mui dipampak sabarangan anak mui ditutup sabarangan maraga rami ya kau hanya kecuali maraga pribadi kalau yang ceritai lah kalau dan mataguhi tanaman ami dibuka pataguhan dengan anak mui kau kalau dan ngumak tanaman baik durian baik damia kaboni walaupun ya tarik disusun ya kau diarik dihormati bahan ami dibuka sabarangan kumak dengan aku cegu ami dirojo mamai
0: kalau pasat nyantai topik dia kena amai amailah di rere amailah kaupan ka amai di nyantai di rani ngaririknya itu yang nantinya kan amai makanan diri amai ke tanaman kauma ke tahun amai diri amai tungka tabut diri kauma ke tahun rasi mimpi jauhkan kan amai antapan amai nyabut jukur ke nyabut itu lah amai dikit nyabut domno tai maya nyabut dono nyabut tangka mati kau cilaka anak muih kau kan amai juga kau amai ke rumah tangga dia nyabut tai jamai kau naik ke rumah tangga dengan amai jonjong-jonjong jamai diri amai mesti ada amai ada demaja kena tertatip lah kan amai nak kata emak kalimat tangga tu, amai nambah agung sembarangan lah, amai macam-macam, banyak kau mah kata tahun kepadi baras kan,
1: kau mah agak sete amai kalau dandah nyor ke antaraan, anak mih diubah sorong kau, walaupun nyana dipakuat nadi di pantas tanah, anak mih diubah sembarangan,
0: kau mah tahu tekan amai banyak, sete gi amai nyan ke pohon buah atau pohon buah-buahan, nai kau nyamai
1: mataguhi aku tadi dah boleh dibuka petagudangan
0: kalau dah pohon kinai dengan ke pohon rambutan dengan ikan ke dah dipataguhi petaguhi mah dibabat dengan batang daun kayu kan ataupun namanya ada main petaguh petaguhnya petaguh bombo ada
1: sidi paling si, mudah petaguh bombo kok diabab jagoan kai
0: pada pantai dewa kan nanti aku 4 detik kau berat ke mana. Kalau dihukum lah ada hukum petahi-petahi kalau buah-buah buah-buahan. Jadi kan kalau durian dangan kan dikumak kan. Amai juga kan.
1: Amai.
0: Namuih pantan amai motek dandan dari kumak. Kalau dipotek ko satu durian kumak buah-buahan di durian dikumak kinai rambutan manggis di petaguhi au. Petaguhi anak muih. Jadi kotai ka buah-buahan ka kabon dangan kan. Banyak kakabonan ditutup maraga amin dah dibuka jadi amai jadi amai dengan biasanya tai amai ke manusia amai ke tanah ke rumah satu amai nyantai je amai demi hanya namai jukut umum maka buat matahari antuai misalnya kan matahari ada amai matahari kan kalau matahari tamak tai matahari merahari
1: Kawasagi. Hujan darang pun ya gaya-gaya.
0: Kalau lah matahari lah hujan darang ngatai.
1: Mamari pun kalau buat tarak ngari hujan pun dia nak mui juga.
0: Aji nak mui. Kalau hari hujan kan nan darang dah antuai. Kare namih tojok antuai ko. Namih kawar kamu dah namih nanang ya antuai. Jadi adalah rati meang ko masalah he. Adalah mai e amela di jaan. Aing ge are paling gai ge muda are pada madah mare ari janyarak nyeret. Oh, nyarak nyeret. Damai ajare me ari anjare ge are ni opak mataki watu ya nantu bajat ni kana jare. Antu dah duhani mamari ya bajat siang hari tidur jare.
1: Dagirat ni bajat
0: di bajat
1: rumah pokoyat.
0: Tapi tiba taka alokasi dia ga au.
1: Au.
0: Oh, jadi ga cukup dekom walakum kali ge are. Jadi kalah pasat-pasatnya ame ga di ane mari reat. Misalnya miti mau kalau dan sakit miti dibantu kena beri saumak.
1: Saumak
0: orang bantu sakit ame di musik ya gila musik nyempat tanya dame oh banyak dame hanya nau miti mau usi bertanya jukut ame nyarabu tekan miti mau kalau di miti mau batulung dame apa baru up bantu tolong bantu lah kena au. Tolong bantu jaji ame diri pakai hat nyukut amelah diri mea dah takana baru ningawa jaya ke gare au dah terantuk baru ningawa dah tak pantuk baru ingat kemaraga kenapan kena jukut emang dia pakai hat kalau dah kena jukut baru dah ingat jaji kalau masih ni lagi Madin
1: dah nak juga dah kau jumlahnya
0: kalau amelah diri kau paan kirae kabakata-kata diri ka amai-amai diri jadi amai-amai diri amai ka paat ni amai nyen banyak badie banyak maanai kalau batanam padi tai namanya i nanam gamang nanam padi poe ada ga amai makan binatang tai daging-daging binatang ada ga amai diri antapan ada ga dia nyebut amradi empat di rasi empat di mimpi amai dia nyebut jukut nyebut dono nyebut tangka mati ke nami sebalang bau kalau batang kayu dengan nami ditangka tangka balik parak bawa nguang lah amai ditangka amai dibalik maraga amai ditutup namui menutup maraga ke mampak maraga
1: namui
0: mampak maraga dengan namui kalau di ngantaskan mah dengan nami keco-keco kalau waktu mamari kalau nak memeatai agung nama itu tokok kan
1: kampak-kampak kena sembarangan nak berhati-hati
0: kan dia memang ada hadanya nyebut dia kan nak bu motosikal lau
1: kan dia ada lain orang lagi nampak
0: orang nampak pakai motosikal kalau dapat ailan lah kau mengentas
1: madangan lau anak batu anak sinunu
0: anak sinunu cakotai jadi walaupun jukut ko memanglah munyi motor sekali anjen kan kuat tapi dikurangi au. Kata madangan jadi kau mah katahun dai emang diri kan ada kurang bau mah batahun tapi semangat diri kau masih lah sebab jebata diri masih nyaya laut leluhur diri masih orang tua diri masih masih hormat kaya kan mari hormat tiap tahun diri masih nyangi patunuan kuburan orang tua diri nenek datuk diri dari amai kan jadangan
1: amai lah
0: amai tapi kan dia dah mui diingat kaya
1: gotong royong
0: nyangi ia jadi gotong royong nyentai amai kotai Rame api amai namih diangkahi patunuane, namih dikamihi patunuane, walaupun inyangi ya kota ikan. Amai mesti ada. Aje kolah cerita kami nyantai, cerita pasal amai. Mungkin amanya yang banyak luas bahasa tajuk ya amai nyantai. Mungkin ada lagi nak kami sabut.
1: Nak sapatnya buta ya.
0: Mungkin masa juga nak kurang deh ya amai. Terima kasih lau.
1: Terima kasih Kak Artim.
0: Terima kasih kak kita jadi memang ke kita mahu hubung kami lah. Kawan kata kami terima kasih.

Okey, semata lagu hibur tema Zofiona dengan lagu adat Bidingan dengan sebesar intapan sama-sama berhibur ataupun sama-sama keping program kata diri bersama penerbitan Celine Impor dengan program tidak dapat lagu kaping minggu baru dengan jam the sama.

Okey, semakin lagu Pibur dan Mazur Darren Wooden Gun dengan lagu dari Gop dengan sebesar yang kita pama sama-sama Bieber bersama dengan AC Dren Cinta Patah Abahan. Okey, dengan nanti Perintah Sarawak nyalan tanggungjawab niaga pingkuai mangsa helikopter derabu dan long lelang baram jadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang Perintah Negeri dan Yugon Pinulung Belanya RM100,000 terhadap tiap mama. Tiap ini orang mangsa dengan belanja sekolah anak mangsa era tinanggung sepenuhnya pada Yayasan Sarawak. Dengan berhenti timpuh muka Dr. Put the media rimpas muka kudung antarabangsa sains penyihat inovasi dengan kejuruteraan Shins 2026 The Kuching Anu City.

Okey, Semartin dah lagu biru kita masuk kepulauan Tiberias Coget Tasik Biru. Jadi kita ya segmen ngancang putih kita ya. Ada kemenu numpat Siti Semangat Beran Pri 2026 dengan pasir mati pekol Pri Bingara. Kita dah sama-sama keping agak jam Pri 20 masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan pasir yang terus lagi dengan segmen Ngara Pawung kita bersama dengan Pingaru Namun Dek Beken dengan senaku Alina Jaki mengucap selamat Bingara. Selamat berdapur lagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: Nur Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinga suas memperi 64 kerja kagak darurat toknya benar beda Dewan Rakyat. Usul adi Dr. Ban beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri Ati nekan bipaut atus ramat reis ngan rakyat bagian suara wan pengenyu reis. Betunda ngana Dewan Negara menegahnya benar rang undang-undang darurat kuasa terpenting yang ingin perkuasa adi dok wajib ka perintah yang jaga penyenang rakyat saman atus ramat reis. Usul ka rang undang-undang ati dokagah beda yang berhormat Senator Dato' T.H. Tan anu tidum sejarah dok seun so section dokumentasi ngap

0: nganin bisa madu koi dan segmen ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
1: Sabukur pri ngarum, next men dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Ragu Pramanadi Dr. Barbara Tony Peace Bay Napa Napa Semangat Peri Minar Pahas Pukul Praising Ngarum Seramah Ngarum Seramah Tak Dapat Dengar Di Dalam Segmen Ngarum Pawan Tayan Ngarum Anu Patah Ti Ya Abramah Ngasemang Anu Buran September 2026 Aku harap so perangan Dalam Membuat Senang Rebisin Ngan Nadi Agi Bisa Make Apun Kadi Murad Bisa Make Di YFM Media RTM Kuching Yen Anu Wati Ya Diki Berangkayan Ngan Baik Tidak Minara Di Depat Kerja Kemenaga Rabi-rabi si angan sebab kena mati nanti kedai yang terima penungan yang terima mutokar dengan terima terdapat penyakut ya dikip sama kesan dan wat ngarem anu wati terima kasih terus sukan berengar rabi si angan jadi sentiasa hamian station wifi yang beda jadi teman penghibur dengan aku nak ke ya rasa Ya nah abrangan sebab kena Madinati ke dia bermasalah bermana selama nera super kerja kerja di dong nurangan Madinati di pasar di tarif cuba mana adaptasi baik tidak dapat sama akhir dengan gas ngarem pukul simbang singarem di pasar nak dengan biasa berangarem menepat tarik lagi ini dengan program mana nah program nateng dengan ada dok perangan dok susun apa dapat penerbit Hazel Dius pas program mana tarif cuba dengan perangan adaptasi wifi media nak pukul simbang dua strip ngarem sebaik tidak dapat sama akhir dengan otomasi wifi media pukul simbang dua strip ngarem nak pukul 6 isan-isan spiky peringan ya anina susun satu program tapi tidur jam tapi sama aku harap so perangan dalam buat senang berbisik dengan hadi lagi bersama ke hadi bersama hadi wifi media supun ngomit aja dalam segmen ngancang betul

0: hari tu, anu tak susah beteka sedunia. Puankah hari pencegahan bunuh diri sedunia? Dong sita ngasemeng anu berang September berang sewak yang keadaan kedaya ratus nang beteka dapat dokta. Penyita ati inah yang ngatat daya ratus bedak deh mengeh krakar pasar penyihat terkira. Bedak daya ratus semit bat kedingah ngangin peluang ka individu ada nurak susah berpaut ngap terkira. Bekan soana penyita ati gah jadi tepat yang berjure pasar isu berpaut ngap penyihat terkira ngak gaya ada lebih kena kah deh bian atin teru. Kemaya tak bian tekanan perasaan siroh tepat on daya yang keadaan pasal pikir kirata dinyah nyikan sadi. Kemaya tak puan daya beken nurak susah manyah jung perbuk ngera, pak turuk ngera. Penurung profesional dapat gedok si endi nomor HIL ni rima. Hashtag kita saling menyokong.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Lagi berapa ada Dr. Panabada Namelia Lia bersama dengan Generation B Band Oku Deki Naman Permensol Peragat Berata di Gip Sama di YFM Media RTM Kecing. Mari nanti tak sama-sama dengar ya bacaan indeks penyakit sebak di Sarawak Anuati 9 September setekat pukul Mai Singarem Anuati ya. Kami tengah ada kita Serian di dalam IPU di dah sihat Serian Samarahan Kucing Sri Aman Sarike Muka Sama Laju Ngasibu IPU Adida Sihat Ana Ina 155 di Serian Samarahan 170 Bertindak Nga Kucing 177 Sri Aman 150 Mai Sarike 176 Muka 155 Sama Laju 160 Taruh Sibu 155 di Gedung Adi Bekan ya. Indeks sepik sebab di Takah Sederhana Anina di Bintulu Miri Limbang Ngadi Kapi Tangana ya sungguh benda harap so peragaman tak sentiasa jaga penyihat perenggenan tak pit nga suku pak menek ge ngurang aktiviti-aktiviti di sepak ya amai ta sasang apa anjer buat ideh i sihat ien apan kadah ikena ien perenggenan ta ngana sama-sama tak jaga penyihat perenggenan ta. Mari nanti jam tadi studio terpuluh minit lepas pukul peri singarem dengan pukul semang singarem kita dapat sama-sama kini agak singarem ada dok peruah di YFM Media RTM Kuching dengan atap cuy dengan peraman adapta dengan ragu peraman ada dok tabahan pada Beethoven dengan ragu adidan nok buah asong ku ke studio YFM Media RTM Kuching.

Lagi berapa tadi Dr. Ban pada Mariana Cyril Si Tegal Sayang 52 minit lepas pukul pre-sing Arangnya serang aram di barangan Rabi singan nanti Aki bersama Aki Hati Bapak Setia Mian Station WFM Bidia RTM Kuching Nga pukul semang sengaram Namun biasa tadi dapat sama-sama Akhirnya agak sengaram Adi dok perwah di YFM Bidia

Hanya ragu peraman dari Dr. Wan pada TASB ni pilawang ke taruh ya. Angga peraman so peragara bisingan dari bersedia bersama KDYFM video RTM Kuching. Ini pun biasa. Berangga ramai nupa tak tadi dapat song sama kita dengan program Nateng Dingit. Program dari 20 hari KDYFM video. Berada penerbit program Hazel Dius ya. Ingat nak berdengar anda sepeta rap cu dengan program Nateng Dingit. Tak cu dan peraman adab tak ragu peraman selai peni. Ngeragu di dan janda sambuh di KDYFM video. RTM Kuching.

Ang tiyan ragu adi din hangatnya cinta adi dog teban bada liana. Seram ngaram ka bada peringat ta dalam program na teng dinge. Aku harap angan adi bisa mengaki ngaram mati dalam buat senang. Nimun adi biasa i ngaram mati angan bisa mengaku ya na tak sama-sama bipraman ngaragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngaramati atak piguru program natang dingik ngaragu sok jaman 80-an. Ragu sok jaman 80-an adik-adik praman atak ngaramati ina ragu adik dan gelombang cinta adik dok tebat badak tibaran heavy machine. Tibaran nanti mendok netap ngasawas memperi juk-pujuk diki piguru carrier beragu di klub-klub dah di Malaysia paks nega di reis-reis Asia dah beken. Tibaran nanti sepet rekod 4 album dike kata sok ragu adi temegah ina gelombang cinta adi dog record nga suat semang perimai permai dike dog naik bada Oli nga Syam dan lirik i dog nuris bada Norji Ali. Wan Rashidah Mio Abdul Rashid wan kah temegah nga den wan ina penyanyi Malaysia adi temegah nga jaman 80-an ngarep mati atarek praman nga ragu i adi den lamunan hati diki ati ina ragu i so album Sibungas diki do record ga suat semang peri mai permai ngalak jak tak kedengar ragu so heavy machine ngaragu i adi den gelombang cinta kerepas sanda atap PGU B praman ngaragu dokter ban berdakwan ngaragu i adi den lamunan hati. Hati.

Anak jangan ragu pramenta so jaman 80-an atau puji udingnya ngan ragu so jaman 70-an. Dau beranak ngan sewas memperi 46, M. Mas Nawi ina penyanyi Adi Temegah so jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayu bagi rekod ragu I bisama ngati beran dance group. Ngan remati atau rek pramen ngan ragu I adi dau rekod ngan sewas memperi ju pro rima, anak ina ragu adi dan jangan kau tangiskan. Biasar so Singapura, Junaina M. Amin, puankah Temegah ngaden Junaina, ina penyanyi Temegah jaman 70-an. Ayah pegeruk karier I jadi penyanyi, lepas ayah menang dalam bitanding beragu di Singapura. Ngaramati atak rek pramen ngaragu I adiden Kau Disayang, adidau rekod yen film Hapuslah Air Matamu ngah sewak semang peri juk perunam. Karena jatap juk ngah ragu pramentang ngah remati bisa mangga M. Mas Nawi ngah Dian's Group ngah ragu I adiden jangan kau tangiskan kerepasana atak B. Praman ngah ragu Dr. Ban Medak Junainah M. Amin ngah ragu I adiden kau disayang.

Anda terjah tambah sama-sama dengan ragu-ragu adik temegah jaman 70-an. Atau pecah ini, dengan dua tengah ragu adik temegah jaman 60-an. Zam-Zam bin Sahri pangkat temegah ngaden Zam-Zam ina penyanyi sok jaman 60-an. Ayah bagai rekod ragu bisama ngata beranda Twilight. Ngalam mati atau bipraman ngaragu i adik dan senandong teruna merantau diki mendorong rekod ngasawas memperi 67. Dog beranak ngas meng August sewak semang peri taruh perpat Kasim bin Rahmat puan kata megah ngaden Kasim Selamat inah penyanyi sok jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayah pigurut karya i beragu bisama ngata beran panca ragam pemuda Ria Party ngas sewak semang peri 60. Lepas sana ayah jadi penyanyi yang tiba beran The Swallows yang gati Ahmad Daud. Ngarmati atarek sama-sama bipraman, ngeragui adi dan bunga beracun adi dognai pada Yusof Rahmat. Nganak jak tapi cu bipraman, ngeragu jaman 60-an, bisama nga Zam-Zam and the Twilights, ngeragui senandong teruna merantau, kerepas anak pi cu ngeragu bunga beracun adi dog teban pada Kasim Selamat ngeteberan The Swallows.

Terima kasih Rabis Iangan Adi Babu Bisa Mengikih Ngarep Mati. Rabis Igeh Ngan Adi Bisa Mengakut Dalam Program Nateng Dingi. Pucu Dingi Atangga Ragu Praman So Jaman 90-an. Fariha Muhammad Arshad Inandi So Penyanyi Adi Temega Jaman 90-an. Gadak Gi Barata Adi Depuan Asika Penyanyi Ati. Ayah Tikana Temegah Ngaden Farah Diki Temegah Geh Ngaragu I Adi Den Bagaikan Putri. Ragu Bagaikan Putri Ati Ina Ragu Adi Medong Rekod Ngasawak Semeng Pri Prima Diki Komposer I Ina Zuriani Kalirik I Dok Nuris Bada Fakir Iskandar Restu Ina Teberan Dayung Malaysia Adi Modok Netap Nga Sawak Semang Pri Produa Diki Tipuhana Malaysia Timegah Nga Music Rap Asar I Ahli Teberan Nati Ina Penari Iringan Iyan Penyanyi-penyanyi Temegah Malaysia Paks Tegar Ngerati Minat Nga Bidang Beragu Ngera Meh Rekod Ragu Adis Bungas Nga Sawas Meng Pri Pro Taro Ngera Mati Atarek Praman Nga Ragu I Adiden Ku Cinta Padamu Adidog Nuris Badak Mokhtar Haji Said Kadog Rekod Nga Sawas Meng Pri Pro Rima Yen Album I Adiden Kiriman Rindu Ngana Ja Atar Piju Praman Nga Ragu Jaman 90-an Bisama Nga Farah Nga Ragu I Bagaikan Putri Kerepasana Piju Bisa mangga restu adi teban ragu I ku cinta padamu.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berdiri.

Antara jatah mesan sama dengan ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an adi dapat berdata na tempari kenangan emba. Memeting genyam ia tambah sinek di penerbit program na tengdingi. Maya kembet atau berapa dingi jam ka anu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarep mati aku sedian di dengan ragu temega jaman 90-an so Indonesia adi retaban pada tebaran padi anina ragu adi dan begitu indah. Ngana aku juga selamat ngarep ka selamat senang ka sobrang.

Ada ni jenera gebrang menjadi Dr. Ban pada Thomas Koh ajab koda dan primo hak teban tak madin semang dua menit lepas pukul semang di singaram semang aram terima kasih di berengar lebih singan di berstiap sama ke di FM video RTM Kuching gunakan di tengah

Ini dengan info ya diskau kena putu dengan Sopra kat ini berkait dengan kempen saringan PEPSMIA secara percuma ada yang nganjur berdak Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak Pangka Sarawak Family Planning Association SFPA ada yang ngatur dengan semangat pria bulan September hati anu satu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli hati ini secara percuma habis berdua sebuah rumah sasaran dekat pukul semangat dua ayo nandu. Engana ya nah barangan ya ha. Ada besi engan kedai ire tepi peluang. Ada suwa drum kempen ati ya. Adri dok ngatur ngasih mga peri anu bulan September adire. Adi nanti beringan ya jam tadi sudah 4 minit lepas pukul sebelum di sengar biar dengan adi setiap sama ki Arab Sopra ngarep cupraman dekat neban segmen ngarum pawan tak mai tak apa mai tak adi nanti merat kajam diskus tentang drama segmen ngarum pawan ngarum anu atinu pat semua ngarum bulan September sewa 2026.

0: sama derep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top here we go
3: dang segmen ngarep pawen

Regu Brahman dari Dr. Pada Sensa Steve Duh Rek Berubah Isai Berangan Manya Rek Berubah Hati ini ya sama ke nekap ini ber segmen dengan pewenta ia dengar mati ingat nak ia berangan di murah bersama ke dengar mati harap Joe Brahman nekap berubah segmen dengan pewenta sebaik tidak dapat sama-sama ke dengan automasi YFM Bidia pukul 9 strop ngaram nekap pukul 6 isan isan spiky. Jadi yang berapa nak datang ragu adi berentak sentimental. Ragu di Dr. Mamla Lindsay Yesi Cinta Plesu.

Microsleep ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: tujuh Madinah.
1: Oh, Madin mempukul semangat lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, mari abu gerang segmen ngerempu word YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempu word nebo. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semang 6 jam Madin. Reti i ngera ane picu siaran ngera subkurs mengdua setiap ngarem nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sahut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semang 26. Barang anu sopukor semang 2 terup ngarem nek pukul 6 isan-isan.

0: sama derep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos meng dua strep ngarep
1: masuk ikut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time dang segmen ngarep pawen

Ani nadi jara gubra mani dok toban badati ran sniper smuda rabi cinta ngana beringana ta manda ka kapna bana segmen ngana pawan ta yang ngaramati ngana ingin terima kasih rabi si dengana di mab sama ke na ka jama dinati di YFM media RTM kucing ngari pasati tre da bosan sama ke dinga otomasi YFM media pukul 9.00 na ka pukul 6 isen sans pagi sebagai terbi sama dinga ngap penerbit nga program drama YFM Media dalam segmen Makat Karim Muhas. Dan ada aku discussion Meronika DS Bahagia se-Twitter sebenarnya Eliza Suzina. Dan aku di dan Jobang. Kasih di YFM Media. Selamat ngaram terus sobrat dengan. Bye-bye.

0: sama drep ngarep pawen sok pukor pis ngarep nepukos meng dua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngendatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep inaminyap kadahreda tarun adi sekejap yang tipuh ni negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati sama jogging.
1: Jogging yang saya diadopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Josh, bah, daki biar tok ti. Oni ku dengar muntuk ko yu di sama je no.
2: Bah, gere mo ote. Mo hoto tirang tolun, mesti re bogo tong ko yu. Oni, mau pikir lagi ke demi kolok ke dati?
1: Aduh, cembung opual deh. Mau lebih buku pungang lagi ti.
2: Bro, maksudnya jika ku ngajitmu ngadu nang bongo leh oni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Beli botongan koyu ti. Muaknya mau busa. Mau leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi leh dikulak pikir ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol deh pikir leh.
2: Iti reh masalahnya Adin. Pikir dalam tolong tidaknya doi CCTV suka asong je tolong umbang.
1: Ino leh segala suaknya tolong umbang di kedai iti. Ujung-ujungnya tolong iti ya jadi tempatnya nukung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir leh.
2: Betul no. Nyambara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
1: Aku pikir mulut tolut di kau. Doi naik ini ni. Paksi bonar leh. Dati leh aku saya aman. Doi sewa moto. Doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka pusak leh.
2: Ha. Pandu debokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo. Atau toban plastik ayu. Semadi ponu. Atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nep ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan. Miti ada ingan berokat. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil. Dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais madis ayu kais. Dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatur negara bayar negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasar kais. Berkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somon anak buah da bori duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawat kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sak kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab da mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan berkat anak buah kais da arwah sekura sak sekawat taten dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sok-sok umut gambut da jahat. Sakais kawata taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan legna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daangan. Apun gasarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sosua dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa demuti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

mengasih pempenekah operasi perkhidmatan doktor udara Dok Nangguh sementara. Kejadian saat helikopter rebut di Long Lelang, Dok kena bedak Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tuan Ketanak Sau, Polis Republik Indonesia terima 200 report. Selamat Isisan Kasala Malaysia Madani, bersama aku Hazel Dias dan Megah Depruaso YFM PDA. Madin Tengenega, Soprag Operasi Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak Dok Nangguh sementara. Ati yatnatu nang kerajaan nyasat ke pemersa pari yang Soprag dapat dokenu tunak mekanisme atau seramat ke operasi I. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kedatnang, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Pangkai Medivac yang kes begaut repicu kenu operasi dengan kerjasama so opis bomba ke penyelamat Malaysia. KKM menegah re berundek dengan Angkatan Sedadu Malaysia yang pakai aset tiberan penyelamat anak yang teban pesakit adi berguna begaut beruri ke fasiliti penyihat adi bituku. Kerjanya saat helikopter rebut di Long Lelang Dok Kenu ngah bebas bedak Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB dribo opis Menteri Pingakut. Pingubak Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Razman Mahmud Kedatnang tedek bukti adi dok ngesah nang jadi setegar harana berguna dok naik bedak AAIB ripas pemersa bukti nakit dok naik. AAIB bian tanggungjawab yang netu setegar harana jadi. CAAM kenu kerjasama penuh kakagah Soprag Rekod Adi Bipawet. Nganak daerah ratus lagu mitik diperuah terdek spekulasi pasal setegar harana jadi dan kerja nyasat mekemas. Opis Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang ke komuniti bersedia nyedia pendurung kaunseling ke ahli rawang mangsa helikopter rebuk di Long Lelang. Menteri I, Dato' Sri Nancy Shukri Kedatnang, pitak I bersedia nyedia pendurung kanak pak rawang mangsa berguna dongin masa dia yang nura harana. Artis tegar pikarana de I udah masa gebi kait dengan nyawa ke ngera aut nura penyusah. Ngana kaunselor adi doktor ina ngera adi betul-betul mereti situasi anak. Dua sori menaan mangsa helikopter rebut di Long Lelang ina pencarum pertubuhan atau seramat sosial puankah perkeso ke waris ngera layak seen faedah berang-berang. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan Kedatnang, waris juruterbang helikopter bedau Kapten Zainal Afiq B. Syam layak terima faedah orang tanggungan sekian RM5,155 berang-beran. Sederet nana, waris pegawai perubatan bedau Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin menegar layak terima RM1,504 berang-beran yang setekat umur. Waris kedua mangsa menegah terima faedah pengurusan mayat adi masing-masing taruh RM1,000. Mejah Unit Udara Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JPBM kena perkhidmatan pemindahan perubatan ke Puankah Medivac yang teban dinaan pesakit Bok Kupong so Long Lelang ngeseen pemuda beruri dialisis di Hospital Miri. Tunda Ketua Unit Perhubungan Awam ke Koprat Bangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail pesakitana Renai Iwat berguna rawatan dialisis tarukari yetni minggu. Pesakitana nurak penyemari seen pemudah pengakut setegar peneup sementara operasi pemenuberon di Stolpot Long Lelang Tui 2 Andu yang kerja nyasat insiden helikopter rebuk dapat dokenu. Pemenuberon Medivac Mika Bursok Pangkalan Udara Wilayah Sarawak dengan pukul 9.20 minit isasan dari Puat dengan pukul 9.02 minit Yud Nandu. Piju ngaka, negju September lepas kiang 200 report polis bikai Tuan Katanak Sau medok terima bedak Polis Republik Indonesia. Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Kuching Kedatnang 100 taruh permainaan medok netap jadi suspek.
Rakah undang-undang menegah berdog peguru Tundu My Company adi dog dakwa berkait dengan insiden tuan ke Tanah Sa'u. Ati bitunda dengan asir kerja nyasat samun bukti dribo undang-undang adi dog meretak. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia menegah mujur merapui di kawasan bayah Arong Juk Perju ribu mai per hektar mijah. Setelah tanah, 1,242 hektar dingin alun Sa'u. 40,355 anggota sobra masam agensi dari sana dah gerak yet ngawar apui. Kerja peratin ka inovasi berguna dok gagah jadi penyutung yen komuniti sama tebat nilai ekonomi. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg kedat nang atik berguna derpenam komitmen Sarawak yen bedak beke ekonomi, sistem jaga penyihat, kelestarian sama kualiti pengudip rakyat. Kedat pelaburan strategik Sarawak ina pusat penyakit berjangkit Sarawak SIDC diki mekenu rebis taruh peruk kerjasama aktif berat bersama hingga University Murdoch asok pusat kerja peratin ke training bersama. Kerjasama hana berguna yang penyekembang vaksin, pemerhati genomik, mindah teknologi sama penyekembang bakat bio perubatan Sarawak. Semangpat naan individu dobitan yang bermasam sarah berkait dengan dadah tipu Tapis khas. Pigubak polis Gedung Kuching, SCP Alexan Naga Cabu Peruah Penerang Keratnang, dinaan so suspek dobitan dari bawah seksyen Tarp EB, Akta Dadah Berbahaya Sewa Semperi 5.2. Tarun andingnya dobitan dari bawah seksyen Semang 2, Karung 2, kesemangnaan dobitan dari bawah seksyen Semang 5, Karung di Karung A, Akta Adisama. Operasi tui taruh anu pigurut so anu Senin lepas menegah piberat kerja serapas 560 gram ganja kendi 0.0 gram metapetamin ngaprungon arong RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak rekod pemujur tipu bertanding bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Tunas so Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah ngeram mujur seen taruh pingat emas taruh perakan di gangsa. Taruh pingat emas tersebut pada Vanessa dalam acara perseorangan wanita Nelson Donisani acara perseorangan lelaki dan Muhammad Najib Salmi dalam acara bergu lelaki. Taruh pingat perak dingi tersebut pada Siti Hamidah dalam acara perseorangan wanita Muhammad Najib perseorangan lelaki sama Muhammad Rizwan bersama Siti Hamidah dalam acara Unified. Pingat gangsa dosen so acara berpasukan. Ngangga masgah pebasa put-put ni. Operasi perkhidmatan doktor udara dok nangguh sementara. Kerja nyiasat helikopter rebu di Long Lelang dok kenu beda Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tuan Katana Sau Polis Republik Indonesia terima 200 report. Tidagaso YFM Bedia dok nyusut benda Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching ngana sumai sesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ia lagu Vespa Dam pada So Adrian FJ. Mau manggil botol di pagi on rimo. Semong ni ada berang peri 2022. Ia pagi ti dang segmen Mokat Kermahas dengan bersama do DJ Lenny.
1: Mada berpagi ti nabi pengisi segmen Mokat Kermahas. Berpagi andu rima dan uti. Ya, umanipan terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi ada berpagi tipan bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minan frekuensi ni 06.6 MHz. Ya, terima kasih minan bersama dia berpagi tipan isi segmen Makat Krim Khas.
0: Ini ada barengan dan ruak dang orang nadin dang pimono di kita pat kroja motak ketoyak ke odi daki-daki tepat dengan odi dia pakai pimono kereta ke motor kau ni mak mak disah jerak pandu laju dan orang dia naki-naki dia pandu. Yang penting ingat nog topat dinuju ingat. Yang penting ingat buka radio, ngojit info, ngojit salam, ngojit lagu desok bala geng-geng awal ya. Sebagai hiburan ingat saat dibotan ingat duduk masa ingat driving, you know.
1: Ya, ini pun selamanya lah tugas semua bila kita ada berpagi ti. Dengan lagi bagi bila kita ada bingkali ada dapat jendranya berpagi. Selamat serapan berpagi. Sebab kita ngatur tugas kita ada sekambun ada nanti. Supaya bila kita ada tenaga kita tenaga nyala tugas kita ada sekambun nek nerang nanti. Ya, terima kasih minit bersama. Mereka kita pesilun lagu-lagu pibur. Sebab kita kepingin agak ada pukul icu berpagi ti.
0: Ya, ucap tapi boleh kita lagu seterusnya lagu di mongi dia aku is adingan lagu dia So Via Mila Duh Andrew Cree lagu Bukan Nu Diri.

0: di 0.7 MHz di Surian.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Iya.
1: Kayak handphone dan
2: okay.
1: Sebab bogo game no, yang mau sebab no kadang ngidak no fot yang mending enggak handphone non tiap enggak main game ne. Yang pun ai tiwas pun ai si eno ne. Atih pengobat guru-guru dari pon handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadin di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengkara hati masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone nah ti kudu jam jadi ti mesti lebih kontrol waktu dia boleh kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain pon nyaman Nadine.
2: Cegu Raymond Bihud.
3: Cek, mumong iba jalo gemilang di bori ke?
4: Alu, aku tengah pikir dia tak kiri kau yang katong lah.
3: Sinok bori le, bukan kau yang ngibar sinok tongon borak.
4: Bukan Doni. Pari kloja pirai nok boli rasu pikir man bi.
3: Patutlah. Ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
4: Eh mutih. Man bogo lepak aku. Saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang. Tak perlu ke tenaga apa?
3: Alasan si jainon eh. Nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
4: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
3: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
4: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menok tak sama-sama ngibar
3: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
5: Ja, sama-sama. Oto ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Sepengas perempuan agar. Operasi perkhidmatan doktor udara tangguh sementara. Kerja nyiasat helikopter rebu de Long Lelang tunah Biro Siasatan Kemalangan Udara. Teruntuan dengan tanah sahu, Polis Republik Indonesia terima 200 report. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dan aku Mildred Aninda agak berpagi YFM Bidaya di Tengenaga. Sima operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak tangguh sementara. Pinangguh tinemukan peluang kerja nyiasat dengan periksa mekanisme penyelamat serta operasi. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang perkhidmatan mindah perubatan Medavex bagi kes kecemasan pesilung bioperasi kerjasama Opis Menteri Penyihat dengan Opis Bomba serta Penyelamat Malaysia. KKM Mira Berunding dengan Sidadu Malaysia bagi peminan aset pasukan penyelamat tindak nyangkut pesakit perlu berian kecemasan di fasiliti penyihat de sesuai. Kerja nyiasat helikopter rebu de Long Lelang tunah secara bahas pada Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB derungan Opis Menteri Pengangkut. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Dato' Kapten Norazman Mahmud menang pinaput de sah tegal hal ngeban penyusah perlu tunah AIIB rimpas periksa bukti. AIIB bertanggungjawab nentu keadaan faktor dengan tegal berlaku hal helikopter rebu. CAAM bisilung kerjasama penuh dengan kongsi semua rekod berkait. Inya ratus kai boleh si barang peluah penerang pasal tegel nahas si bayu ubo kerja nyiasat. Opis Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum sedia nyugon penolong kaunseling nek ruang membak mangsa helikopter rebu de Long Lelang. Menteri Dato' Sri Nengsi Sukri menang pihaknya selalu sedia nyugon penolong pak membak mangsa perlu jukan timpuh masa nurahalti. Pikarati kai mudah sebab melibat aseng misia beragen selain CN ruang membak ngawang. Kaunselor de deput kaunselor denantud betul-betul paham keadaan. Dua masu rima mangsa helikopter de Long Lelang seinceh pencarum gerumpung keselamatan Sosial Pekeso dengan waris layak terima faedah tiap bulan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahman menang waris juru terbang helikopter turang Kapten Zainal Hafiq B. Syam layak terima faedah orang tanggungan kahi RM5,155 indik bulan. Waris pegawai perubatan turang Dr. Ainul Baraha Kamarudin layak terima pencen penakat tiap bulan RM1,504 ini bulan si umur udip. Waris dua orang mangsa terima faedah pengurusan tedang masing-masing taruh RM1,000. Unit Udara Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM ngunah perkhidmatan mindah perubatan Medavex andunya-nduna ngeben ini orang pesakit buah pinggang masu long lelang ira dialisis de hospital Miri. Ketua Unit Perhubungan Awam dengan Korporat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, Penolong Penguasa Bomba Nur Hasidi Ismail menang, pesakit Renai Iwat perlu dialisis taru kali ini minggu. Pesakit susah dapat pengangkut udara rimpas nutup sementara operasi penerbangan de Stolpot Long Lelang dua anu tina nyasat insiden helikopter anu dua de merimpas. Penerbangan Medavex meber masuk pangkalan udara wilayah Sarawak pukul semeheng 20 minit berpagi dengan ubah pukul 9.02 minit nerangandu.

Selangaga. 200 report polis berkait teruntuan dengan tanah sahu terima polis Republik Indonesia setakat isu anugerah perigi di merimpas. Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching menang 100 taruh perumahi individu jaji suspek. Tindak undang-undang tegih tumit mangka mahi company dakwa ada kait dengan hal tarun tuan dengan tanah sahu. Ti hasil nyasat kerja bukti ngajah undang-undang. Agensi Pengurusan Nasional Indonesia mengkupat apui nehen iju peru iju ribu mahi peru hektar tarun tuan setakat anunya nuna. 1,742 hektar masih sahu. 40,150 anggota masuk ahli agensi di negara bergerak ngawal terus sahu. Penyelidikan dengan inovasi perlu ngeban penguntung nek inyaratus serta nambah hasil ekonomi. Premier Datuk Tinggi Abang Johari Tun Openg menang penting tinan Sarawak negap daya tahan ekonomi, sistem niaga penyihat serta kualiti udip rakyat. Pelaburan Strategik Sarawak Sence Pusat Kendam Bijangkit Sarawak SIDC melebih tarupuru kerjasama aktif berberut kerjasama dengan Universiti Murdoch dengan pusat penyelidikan dengan latihan bersama. Kerjasama paling penting ialah guna vaksin, pirati genomik, mindah teknologi serta pemancang bakat bioperubatan Sarawak. Semengpat individu dok tahan guna salah bikai dadah masa optapis khas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu menang ini orang masuk suspek dok tahan ngajah Seksyen Taruh Peru Priibi Akta Dadah Bahaya 1952. Taruh orang lagi dok tahan ngajah Seksyen 92 Kurungan 2. Semeng orang dok tahan ngajah Seksyen 95 Kurungan ini Kurungan A Akta Sama. Operasi tunda taruh andu tegih andu ini dan merimpas ngirampas 560 gram ganja dengan ini pen kusong gram metapetamin beraga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak rekod prestasi cemerlang dia bertanding bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang atletik Cien taru medal emas, taru medal pirak dengan ni medal gangsa. Taru medal emas Cien Vanessa de acara persorangan wanita Nelson Doni Sani acara persorangan dari dengan Muhammad Najib Salmi acara bergu dari. Taruh medal perak Cien Siti Hamidah acara persorangan wanita, Muhammad Najib persorangan dari serta Muhammad Rizwan dengan Siti Hamidah de acara unified. Medal gangsa masuk acara berpasukan.

Anu tinga suat 2006 Malaysia mojur seun pingat emas pengas Sukan Paralimpik So Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet adi biasar so pelis ana menang pingat emas acara pecut 100 meter di taruh pronom lelaki cerebral palsy nga catatan 92.0 juta saat ni sidah mura rekod amba 92.25 saat adi dok depu bedak Roman Pavlik so Ukraine so suwa 2000 Mai di temasya sukan anaga Malaysia seun emas adi dua nga taruh Sukan Paralimpik So Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru kategori masalah pembelajaran nga Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh di 20 masalah pembelajaran. Pimujur seun pingat emas dalam Sukan Paralimpik ati membeda suat taruh atlet ati terima insentif nimun pemenang Sukan Olimpik ane ina imbuhan sejuta ringgit nga pencen barang purat perungun 5,000 ringgit so perita. Bagaimana NASA Corporation Holdings menega serah kondominium perungun 350,000 ringgit dengan motokar SUV Kia Sportage. Anu titum sejarah doksen so seksyen dikomentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: Yang nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu di Sedino dari Pogatnya Aratna. Ingat Tribu Rami ngocit lagu ini nanti ya. Sambil ingat Serapan, sambil ingat ngocit radio, ngocit info. Dua mak komput tiap ngocit topik pagi ti dan pukul moh pagi ti tiap ya.
1: Topik pagi ini dua berpagi ti. Mati kita peragah nak ya hari ini. Unipan, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dan berbagi tipen bila kita boleh keping minan Facebook The YFM dia. Dengan lagi bagi bila kita di Johor masa bumi kenyalang boleh keping minan RTM Klik ya.
0: Sebab din RTM Klik ti kai kaki ngan tadi asalkan lagi telefon ingan ingan install aplikasi RTM Klik di handphone ingan ingan dapat ngojit siaran radio ataupun TV. So handphone ingat nanti ya, so RTM Klik asalkan ogi line internet ingat, walaupun ingat nanti ke luar negara ke luar Malaysia ingat dapat ke ngojit siaran di RTM Klik ya.
1: Betul. Tapi saya bagi kita ada masa itu nak dapat keping ya. Baik nak bagi berita ada tugas dan masa itu nak dapat keping.
0: Ya benar.
1: Umumnya terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama berupa agiti. Baik nak bagi bila kita ada kawasan serian dapat keping dengan frekuensi 106.6 MHz dengan umumnya pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu kita mempuan dan masa itu nak aku rasa jerbu ti ada kurang cik lah. Dan masa itu dengan ada anu yang dua depan hujan teras di Bandarai Kuching.
0: Mak dua anu tu lagi hujan ni. So anu kudu tekan anu ti anu lima kan sembilan empat. Anu taru untuk ngumi anu taru dong ngumi anu empat lagi hujan.
1: Ini paling harap lah kita sentiasa jaga penyihat kita melangan dulu dengan sekiranya bila kita kaitan tu sihat apa kita nak nadib kita ya segera kita ngajung klinik penyihat di sana.
0: Ya mak kamu ke nok pi masak bego-bego ya sebab pi masak ti paguh saat penyihat perongkonannya dibanding tu nyendok pi di begula. Sebab kalau nyendok pi in begula ti bego lah onnya nang keburukan daripada kebaikan
1: Betul. Ngina dia masih tiada macam-macam kena nanti boleh saja dog bala kita ya contoh namun kencing manis kadang-kadang ada beken
0: dapat odak gunanya bad obesity
1: betul ngina ini masuk caranya diet sebenarnya dia masa itu kurangkan ani kena nah
0: kurangkan makan
1: ada sidi-sidi
0: ini paling bagus min asam di kas slim kan min mau kat gula kat gula pasir kat gula memang likas dah sini.
1: Ya, memang kat gula saya ini masuk cara kita dapat ngurang pemahat tibu kita ya. Langkah dah sihat kita sentiasa jaga pemaan kita, jaga penyihat kita melangan
0: ya. Benar. Yo chat boy boy mian sebab tu ngecat abah pukul 7:30 pagi dipakai dialek kat bau jagoi atau beribu dia ada lagu desa di velo lagu Amu Dayung Bidayo.

Sebungas temati pun-pun abar. Operasi perkhidmatan doktor udara oboh nangoh ngak tilia. Kerajaan nyasat kes long lelang oboh naik dak biro siasatan kemalangan udara. Tarun dua tanah South Police Republic Indonesia terima 200 report. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemona apa pagi YFM Bidoyo Demuti tengah abar. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak obah nangoh ngak tilia. Itingan anu tu kerajaan nyasat dua pemeriksa penyelamat dua operasi FDS dapat obah naik sipu nua. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sobat nang perkhidmatan pina pesakit Medevac. San hal begaut, ya begitu bu teban kerjasama Opis Menteri Kesihatan, dua Opis Bomba, dua Penyelamat Malaysia. KKM, tong yak berundeng ke dua sordadu Malaysia, ngan yak pakai pemuda barat demuno, teban pesakit de perlu rawatan begaut ke klinik de bitotok. Kroja nyasat kes rabu helikopter di Long Lelang obah naik secara bebas dak Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB deribu opis Menteri Pengakut. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Sobot nang AAIB mesti nakit perisa sok bukti sebayuh naik sebayuh notap oni-oni pikara jadi penyebab hal inoh berlaku. AAIB bertanggungjawab nentu keadaan di berlaku dua penyebab CAAM kita buk ngin kerjasama pun wak dua bikusi sok rekod lebih kait. Ratus debaga bermitia saidoh kapah abar doi ponar si bayu nyakak kuak kroja nyasat. Opis Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat sidia yang ingin pinturung kaunseling duduk rawang kes helikopter rabu di Long Lelang. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri Sobot pihak sentiasa sidia ingin pinturung ino pak yang ingin dio masa duduk rawang mangsa bidopan pinusah ino. Pikir ino idoh die sonang sebab ngilibat nyawa. Ruban ino kaunselor do buah tot joleh odope de bonar-bonar ngiroti keadaan. Dua sok limoh mangsa deko bos dang kes helikopter rabu di Long Lelang joleh pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso de waris badan muno layak terima faedah birang bulan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan nang waris juruterbang helikopter Bido Kapten Zainul Afiq B. Syam layak terima faedah orang tanggungan bitokot RM5,555 ni bulan. Sementara waris pegawai perubatan Bido Dr. Ainul Barah Kamarudin tong layak get terima pencen penakat birang buran RM1,574 tiap buran ni umur idip. Waris sedua odap terima faedah pengurusan mayat masing-masing taruh RM1,000. Unit Udara Opis Bomba Doh Penyelamat Malaysia JBPM naik perkhidmatan pindah pesakit Medevac Sumiai toban ni pesakit buat kupuang sok Long Lelang mit rawatan dialisis di Hospital Miri. Dinasa Ketua Unit Perhubungan Awam Doh Koperat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail pisakit renai iwat pelunai rawatan dialisis tarusidoh ni minggu. Pisakit doi kungang odis tiga doi pengakut belon sobab operasi belon di Storport Long Lelang obok kuap dua onu nganya anai kroja nyasat kes helikopter rabu onu dua dropas. Bilon Medevac timilip sok pangkalan udara wilayah Sarawak pukul semong 20 minit pagi dua obok pukul semong dua minit un onu. Ki
Itu bu dua abar. 200 report polis berkait turun dua tanah sawu obah terima da polis Republik Indonesia Sri Ju Onebaran Prii Deropas. Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Kuching sebenang 100 terpemoy individu obah dapat nang suspek. Tindakan undang-undang tong obah naik duduk moy syarikat dobah dakwa berkait dua kes turun dua tanah sawu. Ino asel kerja nyasa do bukti nunak undang-undang debi kuat kuasa. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia tong mujul mula opoi di 70,000 moi puluh hektar kawasan Sow Siri Sumiai. Sementara 1,742 hektar adok masih Sow 43,150 anggota sobogo masam agensi di negara ino obo gorak da ngawal opui. Kroja pikarik dua inovasi mesti berguna seratus dua ngin utung nudu ekonomi. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg sobenang pikara ino berguna dan turun Sarawak nogap ekonomi, sistem kesihatan abang turun dua takah idip rakyat. Antara peraburan Ayu Sarawak oleh Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC nombor ogi tarupuru kerjasama aktif antara dua University Murdoch nyurusuk pusat kerja pikarik dua latihan bisama. Kerjasama ino biguna ngan naik vaksin prati genomik pinah teknologi dua melatih pakar dan bioperubatan Sarawak. Sempat individu obatan setiga bogok salah bikai dadah dan optapis khas. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP, Alexan Naga Cabu dan penerang media sewenang ni sok suspek obatan nunak seksyen taruh PPI B, Akta Dadah Berbahaya, Semang PPI 52. Taruh ada obatan nunak seksyen Semang 2, kurungan 2, sementara Semang obatan nunak seksyen 5 kurungan ni kurungan A akta sama. Operasi taru anu obo tajo anu ni dropas tong mo rapas 500 nuam per gram ganja 2.0 per gram metafetamin poro-poro ke bitokot kira RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak pikiran asir di suku pagu dan bertanding bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Dinasam Menteri Pembangunan Dayung anak opot dua kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah pada dua menang mujur seon taruh pingat emas, taruh perak dua ni gangsa. Taruh pingat emas obah menang Dak Vanessa dan acara persorangan wanita Nelson Doni Sani, acara persorangan lelaki dua Nelson Doni Sani, dua Muhammad Najib Sarmi, acara beregu lelaki. Dua pingat perak obah monang Dak Siti Hamidah dan acara perseorangan wanita Muhammad Najib, perseorangan lelaki dua Muhammad Rizwan, Baya Siti Hamidah dan acara Unified. Pingat gangsa obah monang dan acara berpasukan. Dengan kengemas sabar kuasa bau pun puna, operasi perkhidmatan doktor udara obah nanguh ngak tiria. Kerja nyasat kes long lelang obah naik dak biro sesatan kemalangan udara. Turun dua tanak so Polis Republik Indonesia terima 200 report. Demuti sijak, Abang Debo Nyusun dak Nur Akira Abain dua obah nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taulun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sahaja. Kabu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: Ya lagu Natong mau lagu The Soul Slider
1: Aci
0: Aci
1: dengan
0: de
1: Nadia.
0: ah Aci dua Nadia ya. Natong mau pada mungkin Natong masih simil.
1: Ya, ini pun kita rentu ke report ke yang dulu kita ada nanti ya Lenny.
0: Ya sebab itu naik pengguna kerja to pagi ti ja dia to ngojit report ke yang dulu demi so email jabatan meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepukul ju pagi semong di under bulan peri 2026. Anu pagi itu hingga jaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Sri Aman, Kapit, ogi jerebu di Bintulu, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Duh Limang. Anu singumi hingga jaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Limbang, jerebu di Sri Aman, Duh Betong. Laut Big Sobak Yopso Barat Daya pelaju semong nog 20 km sejam. Laut Big Rumang 0.5 nog ni 0.0 meter. So sekitar 24 nog taruh perlu dimoh derajat Celsius. Yang terjadi pagi yang demit so imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukul juk pagi semong ni pada berampi 2026.
1: Report yang kita ada nanti ya. Manipun bagi bila kita ada ngatur penyalan kerja kita ada nanti ngarap kita sentiasa tebuk lagi report gaya nanti kita ada nanti ya. Baik bagi yeah. kita ada kerja ada kebun, kerja ada sapa. Ini pun sentiasa kita ngeban payung kah, ngeban labung kita kah.
0: Ya, maka mau standby payung ingan, pojok hujan ingan. Walaupun yun nang, noh tiap sebab yun nang gaya ngonu kan. Jadi, sebab yun nang ramaran sejak. Jadi kadang-kadang, walaupun yun nang lagi hujan, tapi mungkin putiak. Walaupun yun nang putiak, mungkin sungguh min lagi hujan. Yeah. Jadi, otok mesti standby.
1: Sentiasa sedia lah dengan baju hujan, ngeban payung, kita labung, kita. Ya,
0: kalau ada nak kirang, standbykan payung sebelum hujan.
1: Ya, betul.
0: You mean, berkait doh topik atau pagi ti, aku nang buku atau memang susu atau agi pengalaman pengalaman pasar dinang COVID pengalaman masa virus COVID nak uai sama-sama tak berkusi oni pengalaman ingan masa virus COVID semua peri melanda negara Malaysia kebuat nang buku balaingan mesti agi pengalaman ada pingan mungkin agi pengalaman pahit manis kah? Sama-sama tak berkusi pasal pengalaman itu.
1: Aku rasa hi pengalaman manis nah, hi pengalaman de kayak paguh nah lagi. Pagi bila kita ada ada pengalaman de munti, bila kita boleh sekunci dengan kami de Facebook YFMD atau bila kita pun boleh telefon de kami dua de lumur kosong mai dua, dua rimu mahi nam papri, dua rimu mahi nam rimu kosong. Ya, dua lain kita terbuka de berpagi ti berkait dengan pengalaman kita pengalaman kita masa kita bitungak dengan COVID mengperi
0: mesti gagi pengalaman aku pun nang mir pun lagi pengalaman aku pun lagi pengalaman di cili ni lagi pengalaman
1: semua kita ada pengalaman ya utamanya bagi bila kita ada ngumit vaksin ada lagi pengalaman ada de terawut ramuh ngumit vaksin ada lagi bagi bila kita ada sehingga kita dapat ini kena nah, mata sempadan pernah ada lagi kita boleh ke daerah-daerah berken ingin setegal ada kawalan ya kawalan dia masa sen jadi tinggal-tinggal bila kita ada de ngambil peluang ngenai dramin saja masa sen macam-macam sebenarnya kaya dia tunah kita masa COVID sempurna ya.
0: Jadi duduk balingan the ogi masa ingat dapat telefon konti sama-sama tak berami topik itu ya. Pukul-pukul nang kuda aku lah nak walah aku cerita lah ya, pengalaman aku pengalaman masa COVID mesti ogi gaya ingat balingan dogi pengalaman dogi nenang ogi positif COVID. Aku pernah lagi pengalaman positif COVID min. Terpaksa kuarantin. Masa nak kuarantin di Bali sejak. Dia dapat luar. Pengumuman Aditot. Pengumuman Aditot memang dia dapat luar. Memang dia dapat luar. Ya, memang Aditot pengumuman kau dah ingat boras, pek-pek boras, turuah, tepung, makanan dang tin, siwak dia ada so masak no ya. Ayam mentah lah.
1: So ada terpaksa kena ada abis bilik sejak lah.
0: Ayo. Aku idang body nak kita naan. Bayangkan kalau ni naan mau positif COVID, dua naan mesti sama-sama kuarantin. Jadi bila sama-sama kuarantin, kau isu sama adop kau bila ya di mamu ki, ya sebab ya lalu ruang tamu kan. Tanah ada dengan ingat ada dua ti audio dan bilik sebab okey ruah ke ruang tamu. Ruah ke ruang tamu okey di mamu. Lepas no asam susu murat dan bilik mak tanah lagi. Aku mau dang bilik tak adit ne. So duduk ingan deran ya di kedapur ke ya masak kau ni dipersilakan. Nanti no lah. memang nak pengalaman noh ni daripada pengalaman lah. Bukan lagi pengalaman ke bukan. Jadi aku pun nak ingat tong ogi ke pengalaman ingat.
1: Sebenarnya jadi akhir lagi pengalaman dia beken aku rasa bila kita mengenai tempoh COVID-19 macam-macam resepi lagi luar.
0: Ya benar. Macam-macam resepi. Tiba-tiba suatnya pun naik naik pemunuh lah. Pun naik kuih.
1: Ya betul.
0: Pun naik kek. Pandai naik naik penyarap sama-sama.
1: Pandai puru bunga lagi.
0: Ya, pandai puru bunga masam-masam.
1: Masa bunga the paling famous bunga kuduk.
0: Time now memang min bayangkan bunga kuduk dia biasa kudu ringgit sejak roga no. Kadang-kadang doi roga pun sebab bunga no bungkuk di dang tarut kan. Ogi bunga yang jenis yang berbintik-bintik ogi putih hijau pink no kan.
1: Pink.
0: Tiba-tiba bunga no jadi mahal pula time no.
1: Ya betul. Awak ni pun bagi bila kita ada pengalaman dan mungkin boleh kongsi dengan Medua di Facebook YFM Media dengan bila kita pun boleh telefon dengan Medua di Lumur Kusuma 2 2 5 6 4 2 5 6 5 0. Kita pasal lagi lagu people kita lihat ni.
0: Jat tapi lagi lagu seterusnya lagu dia. So, Syah lagu Jawa Pengudip.

0: Yona Tito mau sama-sama berhibur dua lagu The Sok Sia Jawa Penggudip yo. Harap nang pinggidip atau pagi ti sihat pagu si ja,
1: yeah,
0: dua rami-rami si ja.
1: Da, aku harap dan nutipan keadaan anda pun makin pagu.
0: Harap nang minggu bau jerebu mau musup mau yap yo, mau doit ya.
1: Dia masih tindapan bala adik-adik kita pun masih belajar dalam min.